0: ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Ha, kalau kita tengok sekarang dah pun masuk jam yang ketiga untuk Rada Extra. Pada hari Ahad macam biasa, kita ada mah, kita berpantun. Jadi untuk anda semua, okey, dengar baik-baik ya, pembayangnya berbunyi. Bunga Tanjung gugur kelaman, disusun indah di atas para. Okey, sekali lagi ya. Bunga Tanjung gugur kelaman, disusun indah di atas para. Jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zoo, hantar je dekat 012-603-0603. Ini kalau malu-malulah. Tapi Zoo sangat alu-alukan untuk anda telefon terus konti 06-675-3166 atau 675-3177. Moh, kita berpantun.
1: Tak boleh makan.

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Waktu ini kita ada pemantun pertama yang bakal membuka tirai untuk Moh Kita Berpantun edisi hari ini 11 Oktober. Di talian kita ada hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat bertugas, Jung.
2: Terima kasih. Encik Jasli, apa khabar?
3: Alhamdulillah, wek, masa ni sihat lah. Tak lulah apa-apa orang. Tak tahu lagi.
2: Alhamdulillah, insyaAllah sihat terus tu. Okey, baik Encik Jasli. Hari ini pantunnya berbunyi Bunga Tanjung Gugur Kelaman. Disusun indah di atas para.
3: Ikhlaskan hati, banyakkan senyuman. Di mana bergaul banyak orang yang suka.
2: Okey, ada pantun seterusnya ke?
3: Ada pantunnya kan?
2: Silakan.
3: Pagi hari makan roti, minum pula si air kopi. Ikhlaskan hati dalam berbudi. Ke mana kita pergi curahkan bakti.
2: Itu dia ucapannya, silakan Cik Jasli.
3: Pertama buat Rosli Makno dan isterinya Kamsiah di kampung Mampung Baru Rembau ni, sembilan ni orang kawan lama ni. Sekali kadang jumpa lah. Apa khabar Rosli dan apa tu Kamsiah tu? Mereka cakap selalu lah. Ada pernah sekali jumpa dekat tempat shopping kan?
2: Ya.
3: Ahmed Mano ada di Pulau Dengkel. Apa tu Ineh Johor di Sembilan tu?
2: Ya.
3: Man kadai kampung Parah tu. Kalau dengan Majik Senin di kampung Pulau tu kan?
2: Ya.
3: Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri penajah Non Perda Bukit Senggih tu, apa khabarnya tu? Juga buat ini Azizah Ramlan ada di Perda Setting 3 tu. Kak Hajah Nur Nas binti Salam yang ada di peringkat 3 LB Johnson tu kan? Ni macam mana pagi sambut tu kan, khabar dia nak pergi mengaji ni.
2: Yo.
3: Dia ucapkan selamat berjaya lah segala semua. Azu kan?
2: Ya.
3: Terima kasih, ucapkan selamat berjaya segalanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mami, terima kasih Cik Jasli hari ini membuka tirai. Nampaknya kita ada pemantun seterusnya, kita cuba dapatkan terlebih dahulu. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi tu.
2: Selamat pagi, Kak Azah.
4: Ya.
2: Kak Azah, apa khabar, sihat ke?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Baik, hari ini pembayangnya Bunga Tanjung Gugur Kelaman disusun indah di atas para.
4: Okey. Bunga Tanjung Gugur di halaman disusun indah di atas para. Terima kasih PM yang beriman membantu rakyat. Mulakan bantuan rakyat gembira.
2: Itu dia. Ada pantun seterusnya ke?
4: Ada.
2: Okey, silakan.
4: Anak lembu boleh lari.
2: Ya.
4: Terasa lemah tangan dan kaki. Jelebu melanda di sana sini. Duduklah rumah, kurangkan aktiviti.
2: Dengar tu apa Kak Zah cakap. Pantunnya tu. Okey, baik Kak Zah, ucapannya silakan Kak Zah.
4: Okey, terima kasih. Pertama sekali buat Haji Zainal di Olah Gajah. Come on, pantun.
2: Cepat.
4: Kak Ram, Kak Nani, ayah dia Haji Kadir, Haji Hafini Jelebu.
2: Ya.
4: Kak Ram TTJ, Mak Suraja Elias, Kak B, Popo, dan semualah teman-teman.
2: Ya.
4: Universiti Negeri FM dan warga kecil Negeri FM dan semua warga Fida Persatu. Dengan ucapan selamat pagi, selamat sarapan dengan keluarga yang tercinta dan Zul, selamat bertugas. Selamat maju jaya.
2: Terima kasih Kak Zah.
4: Boleh minta lagu tak?
2: Lagu apa tu?
4: Lagu Songket Hitam.
2: Songket?
4: Joget Songket Hitam.
2: Lagu loket ke songket?
4: Joget Songket Hitam.
2: Okey, baik. Nanti kita cuba cari ya,
4: okay,
2: Kak Azah.
4: Okay.
2: Nanti kalau ada, Zusiakan untuk Kak Azah.
4: Okey,
2: ya. Okay, baik. Terima kasih.
4: Okey, sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zu, cepat-cepat terus di telefon 06-675-3166 atau 675-3177. Zu tunggu ni. Hari ni pembayangnya bunga Tanjung Gugur Kelaman disusun indah di atas para.

Ya, itu dia persembahan Nurani Izzah Idris dengan lagunya Salam Kaut, baru saja menghiburkan pagi anda. Masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. 8.20 minit pagi sekarang ini. Zu masih lagi menantikan pemantun-pemantun untuk telefon Zu di konti Negeri FM ini. Tapi sebelum tu, sedikit Zu nak kongsikan berkenaan Salam Kaut kan. Bila tengok aja tajuk lagu tu tadi, Zu pun nak kongsilah dengan anda berkenaan Salam Kaut ni kan. Biasanya kalau Zu lah tengok Salam Kaut ni, memang dekat kenduri-kenduri lah, senang cerita, kenduri kahwin terutamanya. Okey, kalau kita tengok perkongsian artikel ini berkenaan Salam Kaut merupakan amalan tradisional dekat Malaysia, berupa sumbangan wang tunai yang diberikan secara ikhlas oleh tetamu kepada pihak penganjur atau pengantin semasa bersalaman di majlis perkahwinan. Kalau sekarang kan, anda perasan kalau Zu lah baru-baru ni hadir ke kenduri, sebenarnya pelbagai bentuk juga sarung duit tu, ampau tu sebenarnya sekarang ni dah macam-macam dah. Untuk kalau sebelum ni kita jumpa semasa perayaan je digunakan ampau tu kan, sampul duit tu. Tapi sekarang khas untuk Salam Kaut pun ada juga. Dia bersaiz lebih kecil lagi, senang untuk kita salam. Tak nampak lah orang kata pemberian tu kan. Biasanya Salam Kaut ini diberikan secara tidak secara terang-terangan lah. Macam salam tu terus kita kaut macam gitu kan. Dan sekarang ni ada macam-macam lah. Kalau kita tengok kenduri kahwin, ada yang tuan rumah tu dah sediakan kotaknya. Ada sekarang trend, Zu tengok dekat media sosial, dah sediakan tabung. Kiranya tetamu datang, masuk tabung je salam kaut ni. Tapi itulah, ada kadang-kadang tuan rumah ni tidak menerima salam kaut. Dia berniat untuk bila tetamu datang aja rumah untuk makan tu, itu tandanya sedekah. Tetapi itu atas orang kata budi bicara juga tetamu yang hadir kan. Tujuan utama salam kaut ni sebenarnya untuk bantu ringankan beban kewangan tuan rumah atau ibu bapa yang menanggung kos perbelanjaan majlis kenduri. Itu dia. Sedikit perkongsian lah ya pagi ni. Sebab tadi dah kita siarkan lagu Salam Kaut, kenalah kongsi sikit berkenaan Salam Kaut. Mana tahu ada yang nak Salam Kaut dengan Zu ni. Meh Zu alu-alukan. Okey, baik. Dan kita ada juga sedikit info trafik nak dikongsikan buat semua pendengar Negeri FM, khususnya buat anda yang menggunakan lebuh raya utara selatan. Ada info trafik baru sahaja mereka muat naik 5 minit yang lalu. Ada kemalakan berlaku di kilometer 237.3 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Lorong kiri terhalang tapi trafik masih lagi terkawal setakat ini ya. Jadi untuk anda semua, pastikan kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, dan juga elakkanlah dari melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, baiklah, sekali lagi Zu nak kongsi dengan anda pembayang pantun kita hari ini. Bunga Tanjung gugur kelaman, disusun indah di atas para. Tadi Kak Zah minta lagu. Zu harap betul lah ni. Kita masih tak apa-apa nak dengar lah tadi Kak Zah. Harapnya betul lah. Songket Hitam, nyanyian Salim. Semuanya untuk anda. Moh Kita Berpantun.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai

0: Wan.
1: Apa dek? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tanya cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Eh Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang dengan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana ada.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tu. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: FM ingat sampai bila-bila masih lagi Zoo dekat sini dalam Moh Kita Berpantun. Sekarang ini 8.37 minit pagi untuk anda semua yang tidak tukar frekuensi anda. Memang love sangat. Dah sarapan ke belum tu? Kalau belum, sarapanlah dulu ya. Mungkin ada juga yang tengah kemas-kemas rumah sikit hari Ahad kan. Ada yang tengah dalam perancangan nak, apa orang kata, tabur baja kek bunga kat luar tu. Ha, beratur nak diuruskan. Tak apalah, yang penting anda semua happy sahaja hari ni, okay? Baiklah, kalau dalam orang kata ada luangkan, apa, terluang, masa terluang, bolehlah berpantun bersama dengan Zoo. Hari ini pembayangnya Bunga Tanjung Gugur Kelaman Disusun Indah di Atas Para. Okay, baik, kalau kita tengok ya, berdasarkan pagi ini, kalau di Seremban, bacaan IPU alhamdulillah sederhana 91. Mungkin disebabkan hujan pada hari semalam kan, malam tadi. Kita doakanlah agar IPU ni kembali sihat untuk semua kawasan, bukan sahaja di Seremban, malah satu Malaysia juga kita doakan ya. Dan berkenaan dengan Jerebu ini, ini sedikit perkongsian lah Zul nak kongsi yang ada di Dada Akhbar. Terutamanya ibu bapa lah, berkenaan keadaan Jerebu yang masih lagi melanda beberapa kawasan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan menetapkan supaya pengarah pendidikan negeri memantau bacaan IPU setiap hari bagi menentukan status operasi sekolah. Jadi ibu bapa kena sentiasa peka lah dengan pengumuman rasmi sama ada sekolah beroperasi seperti biasa atau pembelajaran dilaksanakan dari rumah ataupun PDPR. Apapun, dalam keadaan cuaca yang kurang baik ni, kesihatan anak-anak perlu diutamakan. Kalau bacaan IPU di kawasan anda tidak sihat, elakkanlah aktiviti di luar bangunan ya. Dan pastikanlah anak-anak kita minum air secukupnya. Okey, kita ada kiriman pantun dari Abang Mitra 7. Kalau kita tengok, ada 3 rangkap pantun yang dihantarkan. Sebentar nanti Zoo kongsikan dengan anda. Terus bersama dengan Zoo, kita nak dengarlah. Malam ni dengannya ada kemuncak Bintang P. Ramli. Jom kita dengarkan sama-sama.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari?
0: Ya, boleh dengarkan juga kami Negeri FM menerusi RTM Klik. Kalau belum lagi ada RTM Klik dalam telefon pintar anda, bolehlah orang kata muat turun cepat-cepat aplikasi tersebut. Okey, boleh dengarkan Negeri FM di mana jua anda berada. Kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayahanda, apa khabar ayahanda?
3: Ayahanda nampaknya dalam minggu ini ada sihat sikit lah.
0: Alhamdulillah, semoga terus sihat ya ayahanda.
3: Ya, insyaAllah.
0: Okay. Baik, hari ini pembayangnya ayahanda. Bunga Tanjung gugur ke laman, disusun indah di atas para.
3: Suara ya. Bila biar hidup kita berteman. Jangan biarkan hati itu membara.
0: Ha, itu dia. Ada pantun sendiri ke ayahanda?
3: Ada.
0: Silakan.
3: Pantun ayahanda bunyi macam ni ya. Banyak suruh titik nila.
0: Ya. Yeah.
3: Ada banyak suruh titik nila. Ada juga ayam belaga.
0: Ya. Yeah.
3: Anak 10, ibu bapa boleh jaga. Ibu bapa tua, anak tak dapat bela.
0: Ha, itu dia. Okey, ada ucapannya ke ayahanda?
3: Ucapannya? Ayahanda ini ucapan ada. Tapi sekarang ayahanda nak sumbangkan satu lagu, boleh tak?
0: Boleh. Silakan.
3: Ayahanda berilah pada teman-teman dululah ya. Teman-teman ayahanda semua yang mengenali diri ayahanda, termasuk Jasri Kota, Mak Nak, ya.
0: Yeah.
3: Kak Ram. Dan semualah yang mengenali diri ayahanda lah.
0: Termasuk
3: Kak Pasu ya. Semualah ya. Ayahanda nak lagu ni. Hilangkan semua lagu Seri Mersing boleh.
0: Seri Mersing boleh. Zu ingat ke ayahanda nak nyanyikan untuk kami semua pendengar Negeri FM? Ayahanda nak dengarkan lagu.
3: Ya, yeah, ayahanda ni memang badai bakat menyanyi. Tapi nak masuk dalam apa ni, kilau mai tak boleh lah. Nomor dah tinggi.
0: Tak apa ayahanda, nyanyikanlah dekat bonda je ya.
3: Ya.
0: Okey, baik ayahanda, terima kasih.
3: Lagu Seri Mersing.
0: Boleh.
3: Ya.
0: Ya, boleh, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih ayahanda. Jaga kesihatan ayahanda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ayahanda. Kalau sebelum ni ayahanda belanja tau, dia nyanyi sampai ada yang maknap semua tak percaya ya ayahanda boleh menyanyi, okey? Tak apa, nanti kita siarkan lagu permintaan ayahanda. Nampaknya kita ada seorang lagi pemantun kita cuba dapatkan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bu.
0: Abang Juju, apa khabar, sihat ke?
4: Wush, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Baik, Abang Juju, hari ni
4: ya.
0: Pembayangnya bunga Tanjung gugur ke laman, disusun indah di atas para.
4: Okey. Jangan selalu sakit hati teman. Nanti kawan-kawan menjauhi kita.
0: Ha, itu dia, dengar kan? Tu. Abang Juju ada Abang Juju ada pantun seterusnya ke?
4: Okey, ada satu je.
0: Okey, silakan.
4: Okey, cuba. Mari berjalan ke Pulau Seribu. Sambil kita membeli ikan. Berhati-hati dengan jerebu kerana ia merosakkan kesihatan.
0: Ya, betul tu kan. Duduk rumah je lah lebih baik. Macam mana keadaan dekat rumah Abang Juju tu?
4: Oh, kat situ teruk lah tu.
0: Ya.
4: Matahari pun tak nampak. Matahari pun tak nampak.
0: Tak nampak rumah jiran lah.
4: Rumah jiran pun tak nampak. Banyak berasap je nampak.
0: Okey, baik-baik duduk dalam rumah ya, Abang Juju. Okey, ucapan yang Abang Juju silakan.
4: Okey, untuk ayah dia tadi. Lepas tu untuk maknab dan juga untuk semua lah pendengar setia negeri FM dengan ucapan selamat pagi dan selamat bersarapan.
0: Ya, terima kasih Abang Juju. Assalamualaikum.
4: Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Abang Juju ada kat Johor. Katanya memang nampak asap aja kan. Sama-samalah kita doakan agar jerebu ni segera pulih. Kita dapat hirup kembali udara yang segar dan juga dapat tengoklah langit biru. Sebab sekarang nak tengok langit warna biru, ya Allah, memang tak dapat lah setakat ini. Jadi kita doakanlah yang baik-baik ya. Kalau di Seremban, alhamdulillah IPU sederhana pagi ni. Kita doakan agar IPU sehat terus. Jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun masih sempat lagi. Sebab sekarang ini 8.49. Kalau tak sempat tak apa, sebab kita sampai pukul 10 pagi nanti. Jom kita dengarkan dulu lagu permintaan ayahanda. Semoga ayahanda sihat selalu. Nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Seri Mersing.

Lambo gaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang. Bosopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara straight launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosion Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain, selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
3: Ya, kita sudah masuk jam yang terakhir untuk Moh kita berpantun. Tinggal beberapa minit saja lagi untuk anda berpantun bersama dengan Zoo. Dengan pembayangnya hari ini, Bunga Tanjung Gugur Kelaman disusun indah di atas para. Kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar Zoo? Lama tak berpantun dengan Zoo. Rindu rasanya.
3: Alahai, hari ni terubat tak rindu tu?
4: Terubat lah ni, dah dengar suara Zoo.
3: Alhamdulillah, maknap sihat tak?
4: Alhamdulillah, hari ni maknap lewat sikit sebab buat kerja dulu.
3: Itulah tadi.
4: Pakai baju.
3: Kak Zah dah seru awal-awal.
4: Ya ke?
3: Dia kata come on maknap. Okey. Baik, maknap hari ni pembayangnya Bunga Tanjung Gugur Kelaman disusun indah di atas para.
4: Kalau kita nak mencari teman, biarlah baik, jangan suka berpura-pura.
3: Itu dengar tu kata maknap tu. Ada pantun seterusnya ke?
4: Pantun maknap ada
3: Okey, silakan.
4: Sungguh cantik serumpun tebu, tumbuh merata di pokok rambutan. Sekarang dah musim jerebu, duduk di rumah jaga kesihatan.
3: Dengar tu, apa makna pesan tu? Makna ucapannya silakan.
4: Makna nak minta lagu. Apa ni, Mawar Bukan Milikku, Rashid Ismail.
3: Rashid Ismail. Okey. Kalau ada nanti Zu siarkan. Ucapannya dulu makna.
4: Sebab ucapan yang pertama, Azah Fasuh lah. Terima kasih lah kasih pembayang. Tiba-tiba makna kasih pembayang Zu punya tadi. Juga pada Karam Lembut Cina. Ada sedang Karam Banten tu.
3: Okey, cepat Karam. Cepat sempat lagi ni.
4: Pada Tuan Jikadi dan isteri. Pada Mak Su Raja Elas dan dia punya BBF, BFF dia, Rabi Petamulu. Juga pada semualah yang mengenali diri Maknap ni.
3: Ya.
4: Okay. Maknap hari ni memang busy, Ju.
3: Ya. Selesaikan kerja-kerja dulu, ya.
4: Awak kemarin sudah siap, sudah baju, siap sapu kat depan, semua dah siap.
3: Okey, Maknap. Sekali lagi, Maknap, tajuk lagu yang Maknap minta.
4: Mawar Bukan Milikku.
3: Mawar Bukan Milikku, nyanyian
4: Rashid Ismail.
3: Okey, kalau ada nanti Zu siarkan, ya.
4: Maknap minat lagu tu tau. Maknap kalau dengar lagu tu, Maknap ingat DJ klasik dulu, iaitu Ahmad Ajian Napi. Dia kalau bertugas memang dia punya tema lagu tu lah.
3: Iya. Tak apa, kalau ada nanti Zu siarkan. Biar terubat juga.
4: Dengar lagu tu mesti waktu ingat dia sekarang duduk Langkawi. Maknap dah pernah pergi rumah dia kat sana Langkawi.
3: Okey, baik Maknap. Terima kasih ya Maknap.
4: Okey, terima kasih Ju melayan Maknap pagi ni.
3: Ya, sama-sama.
4: Jaga kesihatan. Kita nak jumpa Ju.
3: InsyaAllah ada rezeki.
4: Datanglah rumah Maknap.
3: Okey, nanti PM alamat dekat WhatsApp.
4: Yalah.
3: Okey, baik Maknap.
4: Apa tahulah Azizi. Azizi tahu
3: kan? Azizi tahu ya? Okey, itulah. Dah banyak dah ni hutang Zu ni. Rumah Maknap, rumah ayah anda. InsyaAllah. Kalau ada rezeki sampai ya?
4: Ya. Okey, Zu.
3: Okey, assalamualaikum Maknap. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia Maknap. Nampak tak? Selesai dulu kerja-kerja, barulah telefon berpantun. Masih sempat lagi ni, beberapa minit lagi ni untuk anda berpantun dengan Zu. Sambil Zu carilah lagu permintaan Maknap tadi, kita layan dululah ya. Nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kumbang Bunga.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Nogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya baiklah, sekarang ini 9.28 minit pagi. Kalau Zoo intai lah keadaan cuaca di luar konti Negeri FM ni, nampaknya masih lagi berjerebu. Untuk anda semua, kalau ada aktiviti luar yang perlu lakukan, pastikan anda pakai pelitup muka yang sesuai, okey? Jaga kesihatan diri masing-masing. Baiklah, kita masih lagi dalam muak kita berpantun dan ada pemantun yang sudah menanti di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Ram, apa khabar Kak Ram?
3: Khabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dah sarapannya?
3: Baru saya sarapan makan bihun goreng.
2: Bihun goreng. Alhamdulillah. Kak Ram.
3: Alhamdulillah, ya. Yeah.
2: Hari ini pembayangnya Bunga Tanjung gugur ke laman.
3: Ya. Yeah.
2: Disusun indah di atas para.
3: Bunga Tanjung gugur di halaman. Susun rapi di atas para.
2: Ya. Yeah.
3: Hati-hati mencari teman. Jangan sampai kita terpedaya.
2: Itu dia. Ada pantas sendiri ke?
3: Ada. Dan ni cuatu je tu.
2: Boleh. Ucapannya silakan Kak Ram.
3: Cuba. Selamat hari minggu. Hujung minggu. Buat Kak Zah di Pasir.
2: Ya.
3: Yeah. Kita Mak Surah Jajah. Kak Nani di Kuala Pilah. Kak Zah Zainab. Abang Haji Kadir. Juga Doraman yang berada di Taman Kasih yang berada di Sikamat.
2: Ya.
3: Yeah. Sihat bersama keluarga, tak lupa dengan Salih. Dan semua yang mengenali Kak Ram, tak lupa juga Pak Wan dan Popo di Indonesia. Dengan ucapan salam untuk semua, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Buat Zu, selamat bertugas dan Assalamualaikum Zu.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ram kita. Itu dia. Ceria je suara Kak Ram kita. Terima kasih tau kepada anda semua yang dah telefon Zu untuk berpantun hari ini. Memang love sangat. Okay? Baik, ini Zu nak baca pantun kita dari Abang Mitra 7. Dia selagi Zu tak baca, selagi tu bertambah pantunnya. Tak apa, Zu suka. Boleh terus teruskan hantar ya, Mitra 7. Okey, baik. Untuk pantun hari ini, sawah padi ada pianggang, sawah pula di tepi lereng. Semasa bekerja, jalan berlenggang, sudah bersara, jalan mengiring. Itu dia. Hari ini hari Ahad, pagi lagi sudah terjaga. Semoga semuanya sihat, kesihatan mesti dijaga. Okey, dari hilir 7 ke hulu, cuaca indah lagi berkabus. Sarapan pagi zaman dulu, kopi hitam, ubi rebus. Okey, itu dia pantunnya. Itu pantun Mitra 7 sendiri. Ada juga pantun yang menggunakan pembayang yang Zu sediakan. Bunga Tanjung gugur ke laman, disusun indah di atas para. Kita mesti ada teman, baru hidup rasa gembira. Itu dia dari Mitra 7. Terima kasih banyak-banyak. Orang kata kirimkan pantun banyak dekat sini. Untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati, okey? Kalau ada ucapannya ke ataupun nak berpantun dengan Zu, jangan malu-malu. Hantar je dekat 012-603-0603.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, menghampiri pukul 10 pagi. Zu dah nak tutup kedai untuk Moh Kita Berpantun. Terima kasih Zu ucapkan buat anda yang dah sudi telefon berpantun dengan Zu dari pukul 8 tadi sampailah sekarang ini. Yang hantarkan menerusi WhatsApp konti pun, terima kasih banyak-banyak. Ya, jangan tukar frekuensi anda sebab lepas ni Zu nak kongsi dengan anda ada banyak cerita mengenai dunia hiburan, apa yang tular dan juga semestinya 20 lagu hits yang akan teman anda 2 jam nanti dari pukul 10 sampai lah pukul 12 tengah hari. Okey, jangan tukar frekuensi anda, terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey ke tidak? Kembali lagi bersama dengan Zul sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM. Setiap hari Ahad pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan ada siaran ulangannya pada pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Terus bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7 atau dengar saja kami di RTM Klik ataupun portal Radio RTM. Percuma sahaja boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Yang penting, liputan internet kena ada lah ya. Okey, baiklah. Untuk minggu ini seperti biasa, Carta Hits Negeri FM, kita ada 20 lagu-lagu hits yang akan teman anda. Dan juga Zul dah ada sediakan beberapa cerita yang nak dikongsikan kepada anda selama 2 jam ini. Okey, yang penting jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Zul sampailah habis, sampai kita selesai Carta Hits ni, okey? Sebelum kita terus je nak mulakan lagu yang berada di tangga ke-20, Zul nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok pada minggu lalu, Malam-malam Nuha Bahrain X Mimpi berada di tangga ke-5, manakala lagu di nombor 4 Lembayung Tari Wani Hasrita, lagu di nombor 3 Sayang Orang Sama Adira Suhaimi, lagu di nombor 2 Jenasara Amelia Azizan, dan juara pada minggu lalu masih nyanyian Sakura Band. Okey, jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda sebelum setiap hari Ahad. Setiap minggu tu sebelum hari Ahad, undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, nanti Zul kongsikan macam manalah nak undi lagu-lagu dalam Carta Hits ni kan. Okey, sabar, okey, kejap lagi. Jom kita layan dulu persembahan Ernie Zakri dengan lagunya Sejambak Bunga. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hail Husaini dan juga Iki Hiu, lagu pencalonan pada minggu lalu.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 16.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 18.

0: Bersama Anwar Nikeri dengan lagunya Pulang baru saja menghiburkan anda, lagu di tangga ke-18. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Iki Hiu, Ani Ifat dan juga Wan Nikeri. Okey, baru 2 minggu dalam carta. Baiklah untuk anda semua, tadi lagu di nombor 19 pula, lagu nyanyian Andy Bernadir, Aku Nak Kahwin. Komposer Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 11 minggu dalam carta, kekal di tangga ke-19. Okey, baiklah untuk anda semua yang sedang layan carta hits Negeri FM sambil memandu tu kan, ke mana saja hala tuju anda, pastikan anda dalam keadaan yang baik, sihat, fokus terhadap pemanduan anda. Zu dekat sini doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang paling penting, jangan main telefon pintar anda semasa memandu, bahaya tau. Okey, baiklah untuk cerita minggu ini kan, Zu nak kongsi dengan anda. Kalau kita lihat situasi jerebu dalam negara kita semakin membimbangkan, beberapa daerah dan juga negeri berada pada bacaan IPU tidak sihat, terutamanya negeri kita, Negeri Sembilan. Dan pada 9 Oktober, hari Jumaat baru-baru ini juga, ada beberapa negeri dan juga daerah diarahkan tutup untuk sesi persekolahan. Antaranya kalau kita lihat di sini, iaitu di Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya, turut melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Itu apa yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq, JPN dan juga PPD diminta memantau keadaan jerebu serta mengambil tindakan segera jika perlu. Dan semalam pun kalau kita tengok bacaan IPU di Seremban terutamanya, memang tidak sihat. Jadi untuk semua pendengar setia Negeri FM, pastikanlah kalau anda terpaksa keluar rumah, ada aktiviti-aktiviti yang perlu anda lakukan, jaga kesihatan anda dengan baik. Okey, kurangkanlah, kalau boleh kurangkan. Tapi kalau kerja-kerja anda menuntut kerja di luar kawasan, terpaksa kan, pastikanlah anda pakai pelitup muka, pakai pakaian yang sesuai, kerap orang kata basuh tangan, cuci muka, minum air bersih secukupnya. Dan sama-samalah kita terus doakan agar keadaan jerebu ini kembali pulih, kualiti udara kita bertambah baik dan semua urusan dipermudahkanlah ya. Okey, jadi itulah dia sedikit perkongsian apa cerita minggu ini. Selepas ini kita nak kongsikan dengan anda apa yang tular di media sosial untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, jom kita nak layan dulu lagu di tangga ke-17, nyanyian Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah. Lagunya ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 9 minggu dalam carta. Minggu ni naik satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 15.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Carta Hit Negeri FM.
0: Nombor 13.

0: Dekrian Fahmi Ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda semua yang terus memilih frekuensi kami sebagai peneman anda. Salam hujung minggu buat anda yang baru je dengarkan Dekrian Fahmi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua dalam carta hits Negeri FM. Tadi kita dah kongsi dengan anda apa cerita minggu ni berkenaan dengan situasi jerbu dekat negara kita. Hari ini Zoo nak kongsi dengan anda apa yang tular di media sosial, apa yang tular di Malaysia untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, tadi lagu di nombor 12 nyanyian Syamil dengan lagunya pertama. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Adri Abdul Halim. Minggu ni naik dua anak tangga, manakala lagu di nombor 13 Ayuh Pulang Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ini juga hasil ciptaan mereka berdua. Lagu di tangga ke-14 Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet, komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Lagu di tangga ke-15 Gerimis Derita, ini baru lagi lagu ni, nyanyian Hakim Rusli featuring Zamani, lagu ciptaan Hakim Rusli, dah berada 3 minggu dalam carta. Dan lagu di nombor 16 Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 12 minggu dalam carta. Minggu ni turun satu anak tangga ya, lagu Kau Bersama Dia. Okey, hari semalam ada ke yang mata memang tertumpu dekat televisyen, ada yang tertumpu dekat media sosial nak tengok, orang kata wedding of the year ke hari semalam? Artis Tanah Air Bella Astilah dah pun selesai melangsungkan perkahwinan bersama dengan YB Said Saddiq semalam kan. Ramai yang tersenyum aja semalam kan. Bukan apa kalau kita tengok momen-momen tu, banyak juga yang viral di media sosial. Tetapi ada yang salah satu mencuri tumpuan rakyat Malaysia ni, antaranya hantaran. Okey, apa yang sudah dapat kongsikan kalau kita tengok hantaran hari semalam? Siap ada kerusi urut bergerak lagi ya. Itu yang kita ni rasa meronta-ronta nak minta kerusi urut juga. Okey, antaranya simpanan KWSP, tajaan pengajian sarjana, dan kebanyakan hadiah tu memang berkait dengan minat masing-masing lah. Nampak tak, hadiah bukan sekadar hadiah istimewa je, tetapi menunjukkan sokongan pada pasangan tu yang penting tu. Okey, tapi apapun, hari semalam kan 10 Oktober, 10-10, tarikh yang sangat cantik. Ramai juga kalau Zul tengok dekat story Instagram yang melangsungkan perkahwinan tarikh yang sama, sebab cantik mudah diingati hari semalam kan. Tahniah Zul ucapkan kepada semua pasangan mempelai kita yang baru saja melangsungkan perkahwinan hari semalam ataupun baru-baru ini ataupun hari ini baru saja selesai diijab kabulkan. Semoga hubungan yang dibina ini sampailah ke jannah ya. Zul doakan yang baik-baik saja untuk anda semua. Itulah dia sedikit perkongsian lah ya untuk cerita yang tular untuk minggu ini. Selepas ini Zul nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa, tapi kita nak layan dulu ada beberapa lagu selepas ini, antaranya lagu nyanyian Hariz Azman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Lagu ni hasil ciptaan oleh Hariz Azman, Yoni Boy dan juga Justin Siu, kekal di tangga ke-11 minggu ini.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Corona.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Carta Hit Negeri FM, nombor 10.

0: Itu dia tadi persembahan Bunga dan juga Amzah Sabri dengan lagunya Termenung. Lagu ini komposernya oleh Amzah Sabri, lirik oleh Bunga. Naik dua anak tangga minggu ini, dah berada 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10 sebentar tadi, nyanyian Amar Haika, Gila Bayang. Lagu ini hasil ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Turun satu anak tangga minggu ini. Okey, baik, ini Zul nak kongsi dengan anda yang masih lagi bersama dengan Zul dalam carta hits Negeri FM berkenaan artis antarabangsa. Masih lagi berkenaan dengan situasi jerebu ini apabila penyanyi Indonesia Chakra Khan yang turut meluahkan kebimbangan apabila jerebu bukan sahaja menjejaskan penduduk di negaranya, malah turut memberi kesan kepada negara jiran, termasuklah kita lah, negara Malaysia. Beliau turut menggesa pihak berkuasa ambil tindakan serius bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang mengganggu kehidupan orang ramai. Betul juga kan, kadang isu macam ni bukan sekadar soal pencemaran udara, tetapi sebenarnya melibatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Apapun, kita doakanlah sama-sama agar keadaan jerebu ni kembali pulih dan semua orang dapat menjalani aktiviti harian dengan selesa seperti biasa. Jangan lupa untuk terus jaga kesihatan diri, ya. Itu dia sedikit perkongsian lah berkenaan artis antarabangsa minggu ini. Jadi jom kita terus nak layan lagu di tangga ke-8, nyanyian Syiha Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Komposer Hafiz Hamidun, lirik Fetri Yahya. Minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 21 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 8.

0: kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual Izan makan buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Carta Hits Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini. Tadi lagu di nombor 6 baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ni turun satu anak tangga dan dah berada 13 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7, nyanyian Marsha Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Komposer dan lirik lagu ini oleh Marsha Milan dan juga Inas Mokhtar dah berada 14 minggu dalam carta. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Sekejap saja lagi, kita akan tahu tau lagu apa yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini kita nak layan sama-sama. Tapi sebelum tu, ada yang tanya. Ada yang baru pertama kali dengar Carta Hits Negeri FM. Zoo, macam mana nak undi lagu-lagu dalam carta ni? Mudah je sebenarnya. Anda singgah je di platform media sosial Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Nanti cari posting Carta Hits setiap minggu. Kita ada muat naik lagu 5 teratas yang berada di tangga 5 teratas. Nanti dekat bahagian caption tu kita ada sertakan sekali dengan link Easy Poll. Tekan je link tersebut, boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Undian tu tak terhad buat sekali je ke? Boleh buat sekali dah tak boleh undi dah lagu-lagu lain. Boleh juga kalau anda nak undi setiap hari pun boleh, sehari 10 kali. Tak ada masalah. Yang penting anda semua puas hati, okey? Untuk minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu komposer oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Berjaya kekal dalam carta 25 minggu. Pernah 7 kali menjadi juara carta. Lagu nyanyian Siti Nurdiana, Ahai, untuk minggu ini terkeluar.

0: Jadi selepas ini kita sama-sama terus nak dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini berjudul Haru Biru, nyanyian Alpha featuring Dayan Trisha. Okey, lagu ini hasil ciptaan Justicio, Musim Kush, Prem Anand dan juga Dayan Trisha. Lagu nyanyian Alpha dan juga Dayan Trisha ini merupakan sebuah single yang dimuatkan dalam album sulung mereka The First Wave. Dan menariknya, muzik video lagu ini syarat dengan simbolik tentang cinta yang tidak semestinya dapat dimiliki. Alahai. Selain menggambarkan pelbagai emosi dan juga konflik perasaan. Jadi jom kita sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: hantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Charta Hits, Negeri FM.
3: Nombor 5.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 4.

0: Bersembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hugh. Manakala lagu Di Tangga Kelima ini merupakan lagu baru yang tersenarai dalam lagu Top 5 Carta Hits Negeri FM. Cuba Jadi Aku, nyanyian Nadira Zaini. Lagu ini hasil ciptaan Hil Husaini juga, Iki Hugh dan juga Nadira Zaini. Dah berada 4 minggu dalam carta. Minggu ni naik 3 anak tangga. Okey, kita beralih kepada cerita muzik tempatan pula. Ini Zul nak kongsi dengan ini peminat Amir Masdi ni mesti tersenyum ataupun ada yang dah beli tiket dah pun. Amir Masdi bakal mengadakan persembahan sulungnya menerusi AMPM Showcase pada 20 Disember ini di ZEP Kuala Lumpur. Dan menariknya, Amir bakal menyampaikan 26 buah lagu dalam persembahan berdurasi kira-kira 2 jam macam tu, termasuk lagu baharu daripada album PM. Amir juga berharap sambutan peminat menggalakkan sehingga membolehkan persembahan itu diadakan untuk malam kedua. Apapun, kita nantikan kemunculan Amir Masdi nanti. Jangan lupa dapatkan tiket anda. Tapi sebelum tu kan, ini dalam artikel ni pun ada Amir berkongsikan kepada wartawan bahawa showcase itu merupakan adalah satu pertemuan eksklusif lah bersama dengan peminatnya. Sebab itu ia digelar sebagai showcase, bukannya konsert, kerana mahu lebih intim bersama dengan peminat. Gitu. Okey, jadi itulah dia cerita berkenaan artis tanah air. Jomlah kita terus nak dengarkan lagu di nombor 3, nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni kekal di nombor 3, dah berada 20 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Nampaknya lagu masih-masih lagi. Nampak tu, masih-masih lagi berada di kedudukan juara untuk carta hits minggu ini. Apa pun tahniah kita ucapkan, lagu nyanyian Sakura Band, komposer dan diri oleh Luck dan juga Adi Prio, dah berada 16 minggu dalam carta. Dan tahniah juga untuk lagu di tangga kedua sebentar tadi, nyanyian Emilia Azizan dengan lagunya Jenna Sara. Untuk minggu ini, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri dah berada 17 minggu dalam carta. Okey, jadi untuk anda semua, tahniah yang mana dah undi lagu-lagu kegemaran anda, yang dah orang kata kongsikan link Easy Poll tu kepada rakan-rakan. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Kena berbuat demikian, ajak lagi ramai-ramai untuk undi dan juga dengar carta hit setiap hari Ahad ini, seminggu sekali je tau. Jadi Zul nak ajak ramai-ramai untuk terus layan carta hit Negeri FM. Okey, insyaAllah minggu hadapan bertemankan Zul lagi untuk carta hit Negeri FM. Jangan lupa untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang mana dekat rumah tengah santai-santai berehat, selamat beristirahat. Apa pun urusan anda hari ini, Zul doakan agar semuanya baik-baik sahaja, dipermudahkan. Okey, jaga diri semua, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: Dario, adnya taman noi lah.
1: Oh, radio. Mana lo tak?
0: Entahlah, kok tahu wan tak dolah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa leh?
1: Oh, ini mesti wan nak dengar Negeri FM, kan? Ni, wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, wan nak radio.
1: Yo, wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2026 terus memberi fokus kepada usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara. Yang sahih hanya di RTM.
1: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik. Bagaimana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Apa khabar semua? Sihat ke tidak? Semoga sihat-sihat sahaja, ceria dan dipermudahkan segala urusan pada hari Ahad ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, bangun pagi kan, menikmati satu lagi hari bersama insan-insan yang tersayang. Ada yang hari ini dapat luangkan masa dengan keluarga, ada yang berjalan-jalan, ada juga yang tengah sibuk sekarang. Sibuk apa tu? Sibuk kemas rumah, memasak kan, atau ada yang sekarang ni sedang berniaga. Dan ada juga yang hari Ahad ni masih kena bekerja. Sama lah macam kita. Tapi tak apa, rezeki masing-masing. Yang penting jangan lupa untuk jaga kesihatan dan bagi ruang untuk diri sendiri berehat juga ya. Kepada yang tengah memandu tu, hati-hati di atas jalan raya. Jangan gopo-gopo, jangan main handphone. Biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi. Baiklah, hari ni hari Ahad. Tahu-tahu kita dah hari Ahad, 11 Oktober bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita buka kita punya tirai santai hujung minggu bertemankan Panahat Negeri FM. Kita bermula jam 12 sampai jam 6 petang nanti ya. Jangan tukar frekuensi, jangan tutup RTM Klik tu kan. Kita sama-sama untuk hari Sabtu dan Ahad sahaja nak minta kerjasama anda semua yang sedi nak WhatsApp kita dekat konti. Boleh sahaja nak kongsi apa-apa pun, tak ada masalah. Boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Laju ke? Kalau laju kita ulanglah 0126030603. Jadi jangan ke mana-mana, temankan saya. Kita sama-sama santai hujung minggu kita hari ini. Macam biasa, permulaan pembukaan kita untuk hari Ahad ni apa dia? Mana yang tengah nanti-nanti kan tu, minggu lepas tak dapat kan, minggu ni dapat lah kan. Jangan lupa nanti kalau dah dengar jap lagi, jangan lupa WhatsApp konti ya. Saya nak baca, nak baca goma ke tak goma, dengar jap lagi ya. Macam biasa kita punya tema kita untuk hari ni, bukan tema lah, untuk sejam awal ni lah, kita layan boleh his lah, boleh ya. Jangan lupa nanti WhatsApp konti, kita nak baca sama-sama. Okay, jadi jangan ubah siaran, jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126030603.

0: love you, I love you.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Love ke tak? Love lah kan. Mana yang dekat dapur sekarang ni kalau buka radio tu kan. Dia sambil dengar sambil bahu terangkat-angkat ke kan. Atau pusing-pusing ke. Hati-hati ya. Hati-hati, risau. Risau sebab apa? Kita kat sini pun tak duduk diam. Baiklah, macam tu yang dijanjikan kan, boleh his kita naikkan lah mood-mood sikit kan. Risau kalau asyik galau je, kita bagi mood-mood lain sikit lah. Dia tak dapat hari lain, dia dapat hari ni je. Untuk satu jam ni je. Yeah. Baik, banyak nak kongsi dengan anda semua untuk ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ni 11 hari bulan 10 2026. Okey, pagi memang ada hujan di beberapa tempat. Petang ribut petir. Malam dijangka hujan. Jadi buat anda semua, kalau hari ni hari Ahad, ada ke mana-mana kan, ataupun bawa anak bersiar-siar ke, keluar ke, boleh sahaja, tak ada masalah. Boleh teruskan aktiviti tu. Cuma kalau boleh kita hadkan sikit. Sebab apa? Kita punya udara sekarang memang tengah tidak sihat. Okay, jadi memang kena jaga. Sebab saya pun dah mula sakit tekak. Dah mula sakit tekak. Jadi kalau tak ada urusan ataupun aktiviti di luar, tak perlu keluar lah. Kalau nak keluar tu boleh, cuma hadkan. Cepat-cepat balik. Okay, kalau kat luar, pakai face mask. Itu yang paling penting. Okay, jangan ambil sambil lewa. Sebab kita kena jaga kesihatan kita. Kalau tengok sekarang pun banyak sekolah-sekolah yang daripada hari Khamis ataupun Jumaat, tak silap saya, dah tutup. Disebabkan kita punya udara yang tidak sihat. Jadi kalau ada anak-anak kan, ataupun ibu bapa kita yang mudah orang kata sakit tekak kan, batuk, kita kena ambil berat sikit. Jangan ambil mudah. Jadi jom kita layan lagi. Kita punya boleh his kita. Okay. Hati-hati kalau nak orang kata buat pergerakan tu. Pastikan tak ada benda-benda tajam yang dekat lah. Risau. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
2: Saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Macam mana? Terhibur ke tidak? Goyang-goyang ke tidak di rumah tu? Baiklah, untuk anda yang berada di atas jalan raya, hati-hati ketika memandu. Patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada yang dari kampung nak balik ke rumah sekarang, balik ke Negeri Sembilan ke balik ke Kuala Lumpur ke, hati-hati. Kalau hari Ahad ni biasanya daripada Melaka nak ke Seremban ke kan, akan jam sikit lah. Okay, baik, tepat sahaja pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari, manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1-2 minit tengah hari. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Jom kita layan, boleh hiss kita lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merakumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk. Kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baik, dah jam sekarang 1.49 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru je buka RTM Klik tu kan. Fana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Hari-hari minggu macam ni, dah makan ke belum? Sekarang dah nak masuk pukul 2 dah kan? Dah makan ke belum? Kalau sedang menjamu selera, selamat menjamu selera buat anda semua. Yang mana tengah memandu sekarang ni, kalau lapar perut tu kan, berhenti kejap dekat R&R, belilah apa-apa dulu kan, untuk alas perut ataupun terus sahaja makan. Pun boleh juga. Tak payah nak tunggu-tunggu dah sampai kat sana. Sekejap lagi takut lambat perut masuk angin. Tak baik macam tu. Ya. Yeah. Buat anda sekarang ni yang tengah landing-landing dah makan kan. Dia tengah landing-landing melengkau orang kata. Tengah melengkau tu kan. Jangan sampai terlelap. Ya. Yeah. Kesian lah kita ni cakap sorang-sorang je dekat sini. Sebab sekarang ni kita dah nak masuk segmen galau ataupun wari-wari tangkap lentok. Kalau siapa suka, tepuk tangan. Macam biasa, yang mana nak WhatsApp konti, nak kongsikan info ke kan, sekarang ni ada dekat atas jalan raya ke, dekat mana ke, jerebu ke, tak nampak ke kan, ataupun apa aktiviti anda hari ini, boleh saja terus kongsikan dengan Paina juga dekat konti ni 012-603-0603. Kita nak juga baca sama-sama kan, apalah kiriman anda semua ni. Okay, kejap lagi kita nak kongsi dengan anda semua tentang Belanjawan 2027. Kita nak recap sedikit lah. Mana tahu ada yang terlepas pandang, ada yang terlepas nak tengok kan. Jadi kita sama-sama kongsi bersama ya. Jom kita layan dulu. Di saat aku tersakiti dadali, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12.30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu, nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Mainkan Fana at Negeri FM. Itu dia Satu Arah Saling Merindu, Thomas Arya. Macam mana wari-wari semua? Okey ke? Okey ke tidak? Agak-agak semuanya okey lah ya. Kita ada terima sebenarnya kiriman WhatsApp ni kan. Makasih lah ya. Sudi WhatsApp-WhatsApp kita Kek Konti ni. Tak adalah sorang-sorang so kan. kita ada terima kiriman WhatsApp dari Kamarul Ibrahim. Terima kasih lah sudi. Yo, assalamualaikum DJ. Terbaik semua, semoga ceria-ceria selalu. Masih mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih sudi WhatsApp kita Kek Konti ni. Yo. Kalau tengah bercuti tu hati-hati ya, jaga diri. Jangan lupa kita punya cuaca sekarang ni, kita punya udara sekarang ni tak sihat. Jangan lupa pakai face mask ya. Jangan lupa tu. Nanti kan takut, nanti kan dah batuk-batuk, sakit tokak macam sen kan. Dah sakit tokak, dah batuk-batuk, dah kena banyak minum air. Kena banyak minum air ya. Jangan lupa, nak ke mana sahaja boleh, tapi face mask pakai ya. Face mask tu kena beli, kalau boleh-boleh satu kotak, boleh satu kotak kan. Kalau tak boleh-boleh satu kotak, nak boleh yang ganti-ganti tu boleh, tapi kau nak ganti-gantilah ya. Janganlah pula hari ni punya pakai sampai esok, pakai sampai lusa, tak boleh ya. Walaupun kita baru pakai kojak-kojak ya kan, tak boleh. Dia ada bakteria dia tu ya. Baik, mau kita kongsi dengan anda semua tentang IPU untuk Negeri Sembilan ni kan. Bacaan indeks pencemaran udara. Udara kita sekarang ni untuk Negeri Sembilan ni memang sangat-sangat tidak sihat. Lagi-lagi untuk yang berada di Seremban, Senawang kan, Seremban 2, Seremban 3, mana lagi, Rasah kau, mana kau kan. IPU sekarang ni nak mencecah 187. Jadi memang tidak sihat sangat-sangat setakat ni lah. Ya, kalau berubah, sebab dia akan berubah tu dari semasa ke semasa. Kalau untuk Port Dickson pula, IPU sekitar 99 hingga 174. Sederhana tapi tetap juga tidak sihat. Kalau nilai 76 sehingga 183. Sederhana tapi tetap juga tidak sihat. Paling teruk Seremban ni lah. Seremban, Senawang, Seremban 2, Seremban 3, mana lagi? Sungai Gadut ni pun sama ya. Kan? Kalau orang Kobar tu pagi-pagi tu kan, kita ada kabus-kabus tu kan, sojuk-sojuk tu, ni kabus campur jorobu. Memang tahu, memang kadang-kadang tu tak nampak. Jadi kena hati-hati. Apa-apa pun kena jaga diri. Jaga kesihatan. Sebab udara kita ni, yang kita hirup sekarang ni mungkin memang tak sebersih yang kita sangka. Kita nampak ada asap-asap ya kan, jerobu tu kan. Tapi sebenarnya kita ni menghirup, bukan hirup macam hirup kuah tu, tidak. Kita ni yalah, kita tarik nafas, lepas nafas tu kan kita menghirup udara yang tak bersih. Jadi kesihatan diri tu memang akan merosot kalau kita ni mudah sakit tu kan, akan merosot sikit. Terutama sakit tokak tu paling lah. Okay, antara langkah yang boleh kita ambil, yang pertama, pastikan badan kita kekal terhidrat dengan minum air kosong secukupnya. Macam saya korban tadi lah, air kosong tu memang kena minum, jangan tunggu haus baru minum. Ya, lopeh ni memang kena kawan baik dengan air kosong sebenarnya. Kena kawan baik. Okay, yang kedua, kurangkan aktiviti dekat luar rumah. Aktiviti luar rumah tu memang kena kurangkan. Terutama kalau sekarang ni bacaan indeks kita memang dah tak sihat dah ni. Kualiti udara kita tak sihat, jadi kurangkan aktiviti dekat luar rumah ya. Kalau terpaksa keluar boleh, tapi pakai pelitup muka. Itu yang paling penting itu paling penting sekali lah, pelitup muka ni sekarang ni. Kalau dulu memang hari-hari kita kena pakai kan. Tapi sekarang ni kita dah tak pakai, tapi bila udara tak sihat ni kena pakai. Yo, ingat tu yo. Bila berada di luar rumah, itu yang benda paling penting. Okay, kalau lagi satu, ni lagi satu, ni yang paling penting sekali ni. Kalau seorang perokok, inilah masa yang terbaik untuk elak rokok. jangan makasih ya. Saya ngoban yo. Kita ingat sama ingat yo. Kita saya ni mengoban yo. kono orang ngoban tu
masa terbaik lah untuk elak rokok. Sebab ya, asap rokok pun boleh menambahkan lagi pencemaran udara di sekeliling kita. Jadi kalau ada yang kat rumah sekarang ni, ataupun kawan-kawan ke kan, cik abang ke cik akak ke kan, yang sakit tokak, dah rasa porit-porit, dah rasa sesak nafas tu, pori copek-copek, buat pemeriksaan di fasiliti kesihatan dengan segera yang berada dekat, berdekatan dengan anda. Okay, jerebu ni mungkin di luar kawalan kita, tapi langkah menjaga kesihatan ni bermula daripada kita sendiri. Ya, ingat tu ya. Moh kita layan dulu ya. Jangan paksa rindu Ifan 17. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: semua.
1: Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: 92.6 95.7 107.7.
3: Nombor apa tu, Cuk?
2: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
2: Saya pun suka. Dengarlah.
3: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengar Negeri FM. Ingat sampai.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia, segunung janjimu. Gunung mana tu? Gunung mana tu? Ada gunung lagi ke? Kalau segunung janji, mestilah segunung emas. Mesti semua tahu kan segunung emas tu apa? Beruntung kan? Tak semua orang boleh dapat. Betul tak? Tak semua orang boleh dapat. Tapi alhamdulillah kalau dapat. Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Apa nak ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Baik, kejap lagi kita nak kongsi dengan anda semua tentang belanjawan 2027. Tapi sekejap sahaja lagi, kita layan dulu kita punya wai-wai tangkap lentok kita ni. Kejap lagi kita nak habis dah segmen ni dan kita masuk mungkin segmen yang lama dah sebelum ni saya keluarkan, tapi dah lama saya tak keluarkan. Ni saya keluarkan balik. Ya, jom kita layan dulu. Ada yang request dekat saya ni, ha, nak lagu mancing. Jadi kita buka kan. Ya, terima kasih yang sudi request-request dekat kita ni. Ya, yang mana nak kongsi apa-apa dengan kita boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Laju ke? Kalau laju kita ulang lagi sekali lah, 0126030603. Sejam kita layan dulu kaki-kaki pancing dan juga luahan hati Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, jam sekarang 3.20 minit petang. Selesai sudah kita punya wari-wari tangkap lentok. Sekarang kita masuk segmen kita bagi. Macam saya cakap tadi, yang sebelum ni ada kita suarkan tapi dah lama tak kita siarkan. Jadi kita siarkan lah, kita dah masuk orang kata mengimbau balik 60-an dan juga 90-an. Macam mana? Okey ke tidak? Okey ke tidak tu? Kita bagi bawa vibe-vibe, orang kata yang mana teringat-teringat, terkenang-kenang tu kan, 60-an dengan 90-an kita bawakan untuk hari Ahad ini. Jadi buat anda semua yang mana nak kongsikan hari ini aktiviti anda semua, boleh terus WhatsApp kun 0162-603-0603. Okay, alright, kita nak belanja ataupun orang kata kita nak sama-sama kongsikan sesuatu dengan anda semua. Okay, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu ataupun terlepas pandang kita tentang belanjawan untuk 2027, kota bantuan bahan api diperluaskan. Siapa tahu? Siapa tahu? Okay, kalau tengok belanjawan 2027 ni kan, siapa-siapa yang ada tengok mesti dia akan tahulah. Okay, kita nak beralih sekejap, okay, dengan satu perkongsian yang berkait rapat dengan kehidupan seharian kita, terutama bagi yang menggunakan kenderaan untuk pergi kerja, hantar nak pergi sekolah kan, ataupun pergi mencari rezeki. Betul tak? Ada ke tak ada? Mesti ada, betul tak? Mesti ada kan? Okay, menerusi belanjawan 2027, antara perkara yang menjadi perhatian ialah bantuan bahan api di bawah inisiatif Budi Madani. Untuk makluman, kelayakan bulanan Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95 telah dinaikkan kepada 300 liter sebulan. Manakala bagi penerima budi diesel yang layak, khususnya pemilik kenderaan persendirian jenis Jeep, pickup kan, okay, kota boleh mencapai 400 liter sebulan tertakluk kepada syarat kelayakan. Langkah ini berkait dengan usaha membantu rakyat menguruskan perbelanjaan harian, lebih-lebih lagi ketika kos sara hidup menjadi antara perkara yang perlu diberi perhatian. Tapi pendengar, penting jugalah, okay, untuk kita faham bahawa kota ni bukan bermaksud semua boleh menerima kelayakan yang sama. Semuanya tertakluk pada kategori dan syarat yang ditetapkan. Jadi bagi yang nak tahu lebih lanjut tentang kelayakan masing-masing, boleh rujuk portal rasmi Budi Madani. Apa-apa pun, kita sebagai pengguna yang bijak, okay, kena bijak merancang perbelanjaan. Gunakan bahan api secara berhemah dan sentiasa peka dan dengan pengumuman rasmi kerajaan. Okay, itu sedikit perkongsian dari mana. Kejap lagi kita kongsikan lagi. Jadi yang mana belum lagi follow kita punya laman sosial, boleh terus follow laman sosial kita, okay, Negeri FM Official sahaja. InsyaAllah keluar dan jumpa, sebab kat sana lagi banyak kita up to date ataupun kita update di sana. Okay, alright, jom kita layan dulu Suzana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lantai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia, Siti Haida, Jeffrey Dean. Macam mana? Boleh kan? 60-an, 90-an. Kita mengimbau lah sekejap untuk satu jam satu jam ni je. Yeah. Selalu kita bagi yang rancak-rancak sikit. Nah, ni kita bagi 90-an, 60-an buat anda semua. Baiklah, jam sekarang 3.36 minit petang. Buat anda semua yang berada di atas jalan raya, hati-hati memandu. Kalau jalan jam, sabar-sabar, tenang-tenang kan. Jangan marah-marah. Kena relax. Okay? Alright, paling penting jangan main handphone ketika memandu. Itu perkara yang paling kita kena ingatkan, sebab kita kena fokus pada pemanduan kita dulu. Yeah. Jadi jom kita teruskan dengan satu lagi perkongsian berkaitan dengan belanjawan 2027. Kali ini khusus untuk golongan pekerja e-hailing dan p-hailing. Kita tahu sebenarnya setiap hari ada yang keluar mencari rezeki sebagai pemandu e-hailing. Ada juga yang menghantar makanan kan, dan juga barangan kepada anda semua. Betul. Okay, panas ke, hujan ke, jalan susah ke, semuanya perlu ditempuh demi mencari pendapatan untuk keluarga. Betul ke tak betul? Betul kan? Okay, jadi menerusi inisiatif yang diumumkan ini, kerajaan bersama dengan Grab menyediakan pakej sokongan berjumlah RM160 juta bagi memperkukuh kan kebajikan pekerja dalam sektor ini. Okey, antara yang terangkumi dalam pakej tersebut ialah peningkatan kadar pendapatan minimum, okey, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta perlindungan insurans dan caruman pekeso. Usaha ini memberi perhatian kepada kebajikan pekerja gig yang banyak bergantung pada kenderaan untuk mencari rezeki setiap hari. Jadi bagi mengetahui sesiapa yang layak, bagaimana bantuan ini akan disalurkan, apakah syarat-syaratnya, pastikan kita merujuk pengumuman rasmi daripada pihak berkaitan. Buat semua abang-abang, kakak-kakak yang bekerja sebagai pemandu e-hailing serta penghantar makanan, okay, semoga segala urusan mencari rezeki sentiasa dipermudahkan. Ingat, jangan kerana mengejar pesanan kita abaikan keselamatan di atas jalan raya. Ini sangat-sangatlah penting. Okay, untuk abang-abang rider kita, kakak-kakak rider kita, keselamatan diri kita pun sangat-sangat penting. Kena juga ambil berat. Okay, alright. Jadi, selamat bertugas. Okay, hati-hati di atas jalan raya. Jom kita sambung lagi. Kita layan dulu Asyik dari Damasutra. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pak Nahana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia Isabella dari Search. Sekarang jam menunjukkan 48 minit petang. Sebelum saya terlupa kan, kejap lagi dah burak-burak, kejap lagi lupa pula. Ya, kejap lagi kita akan masuk Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan Senawang pada jam 4.5 boleh petang. Ya, jadi anda semua jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi tu, jangan tutup RTM klik tu ya. Sebab kita ada banyak lagi kita nak cerita sama-sama, kita nak kongsi sama-sama. Mana yang tak tahu kan, kita jadi tahu. Mana yang nak wasabi-wasabi tu bolehlah wasabi. Wasabi tu apa? Yang yang apps color-color hijau tu, yang selalu kita guna app color hijau tu kan. Sonang yang nombor 0126030603. Tak boleh nak sebut yang botol sebab tengah on live. Macam tu. Dia kena sensa-sensa sikit lah. Jadi anda semua, jangan ubah frekuensi tu. Kejap lagi kita bincangkan lagi, kita buat lagi tentang belanjawan 2027. Okay, ni saya belanjalah satu lagu kan. Sebelum kita nak masuk asal ni, saya belanjalah satu lagu. Ada yang minta Kurnia dari Slam. Jadi kita dengan sama-sama ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia. Bicara manis menghiris kalbu. Jam sekarang 4:45 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik. Pena ucapkan ribuan terima kasih. Banyak-banyak sebab sudilah kan dengar Negeri FM ni. Semoga tak jomu lah yo. Sobat suara saya ni dengar Sabtu dengan Ahad yo. Hari lain tak do. Kok kalau ada kena ganti tu, dia bonus lah dapat itu dengar tu kan. Baik, terima kasih yang mana sudi wasabi-wasabi kita ke konti ni yo. Ada juga ni nak sampai ni. Ada yang beritahu ke trade tadi. Kan ada yang beritahu Jorobu dia duduk ke Gunung Angsi tang rumah itu kan pukul 8 pagi botol-botol golap lah tak nampak lah kan gunung tu kan tapi dah tengah hari tu ingat kan macam corah lah tak corah-corah. Jadi kita punya udara sekarang ni tengah tidak sihat. Kalau ada aktiviti kat luar tolong pakai face mask. Air kosong jangan lupa. Jangan minum bila dah haus baru minum jangan. Okey, air kosong tu kena korap-korap dan minum. Supaya badan kita ni dihidrasi. Tak adalah kita ni mudah sakit tokak, batuk-batuk kau kan. Lagi satu, ada juga sekolah-sekolah yang tutup dan ada juga sekolah-sekolah yang dibuka pada esok hari. Esok dah hari Isnin. Bak kata Nen kau Senayan. Esok dah Senayan kan. Jadi yang mana kojo dah kenalah prepare barang-barang nak pergi kojo esok. Yang mana sekolah yang dah buka tu kenalah standby barang-barang sekolahnya ya. Jangan orang kata besok hari Isnin jangan mandi plus. Kita kena mandi fresh. Macam tu lah. Ya. Topat pada jam 5. Sekejap lagi kita akan mengikuti utama 5 petang. Okey. Jangan ke mana-mana. Jangan ubah frekuensi tu. Kalau ada apa pun nak burak-burak boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. Ni saya nak bukaan lagu permintaan rakan TikTok saya ni. Dia nak dengar lagu Cempaka di Rembulan. Tak tahulah Cempaka. Mana Cempaka tak tahulah kan. Tapi dia nak dengar. Jadi kita dengar sama-sama ya. Kok yang ada di atas jalan raya jangan lupa jangan main telefon. Ada juga yang beritahu sini ah kat Tanjungnya jam lah kan. Kat situ jam jangan main telefon. Tahu jam. Fokus pada pemanduan dulu ya. Hati-hati ketika memandu semoga selamat sampai ke destinasi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Panahana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia dua dunia, Tupat dan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baiklah, jam sekarang 5.18 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka siaran kita di gelombang 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Klik. Alhamdulillah, terima kasih Pana ucapkan buat anda semua. Baik, jam dah pukul 5 kan. Yang mana bawa kereta yang nak balik kerja tu, hati-hati ya atas jalan raya tu. Yang mana daripada kampung nak balik ke rumah pun hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke destinasi. Baik, kalau tadi kita ngeban, besok ada sekolah buka, ada sekolah tutup kan untuk Negeri Sembilan. Tapi sebenarnya okay, update daripada pukul 3 tadi, kita punya IPU kita berada dalam orang kata tahap sederhana. Dah berada daripada tak sihat dah jadi sederhana. Ada tompek hujan kan, kita pun sekarang ni ada hujan kan, alhamdulillah. Jadi kita punya jorobu tu makin berkurang. Belum udara, belum sihat lagi lah, dia sederhana. Daripada tidak sihat tu, dia dah sederhana. Jadi tu pasal sekolah-sekolah untuk Negeri Sembilan esok dah dibuka, dan budak-budak boleh pergi sekolah macam biasa. Anak-anak boleh pergi sekolah macam biasa esok. Jadi hari ni hari Ahad, esok dah hari Senin. Mana omak-omak yang memang nak kena standby kan barang-barang sekolah anak esok tu kan, dah kena prepare lah ya. Dah kena prepare pasal kita dah kembali ke sekolah. Yang paling penting walaupun sekolah dah buka dan anak-anak dah boleh pergi sekolah, jangan lupa okay, anak-anak dinasihatkan untuk memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga, terutama mereka yang mempunyai alahan, masalah pernafasan atau tergolong dalam kumpulan berisiko. Jadi tolong pakaikan anak-anak face mask ya esok. Botol air jangan lupa ya. Isi botol air, isi air dalam botol air. Boyan ke anak tu ya. Jangan biar anak kita minum air yang takat tu yo. Kalau boleh kena biasakan dia banyak minum air kosong. Jadi selamatlah kita ya. Bertungkus lumus dulu. Kejap lagi malam sikit dah boleh rehat. Kalau malam karang buik nak siapkan itu, nak siapkan ini, dah ponek. Esok terus mandis blues. Dia tak jadi mandis fresh dah, dia jadi mandis blues. Ya. Yeah. Jadi jangan ke mana-mana. Kita layan dulu Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Cinta biru mata hitamku. Minta maafkan saya. Salah tengok pula tadi. Baiklah. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia. Norman dan Pana ni sampai jam 6. Ya, kita belum nak tutup kedai lagi. Kau jap lagi kita tutup kedai. Ya. Sekarang ni kita nak beritahu. Okay, ada kawasan yang hujan, ada kawasan yang jam sekarang ni. Sebab dah potang-potang macam ni kan, hari-hari Ahad ni, orang kata nak tengok jam hari Ahad lah. Sebab ya, ada yang daripada kampung nak balik ke rumah, betul tak? Ada yang hari Ahad ni dah nak top up-top up barang kan, nak boli barang, nak keluar kojap boli barang kan. Jadi adalah jam sikit. Ada yang balik kojo juga. Macam saya kejap lagi, saya ni balik kojo kejap lagi, memang ada jam juga kan. Sebab kita lalu laluan yang memang laluan orang balik kojo. So nak cerita, walaupun hari Ahad kan, yang duduk kat rumah selamat istirahat ya. Jangan lupa buat persiapan untuk esok. Esok sekolah, esok dah mula balik rutin kita tu. Entah nak pergi sekolah kan, bangun awal semua. Jadi persiapkan diri hari ni. Malam sekarang kau nak rehatkan badan ya, supaya besok kita tak bangun tu, kita bangun yang fresh. Kita tak bangun yang losu lah orang kabar tu. Yang mana ada atas jalan raya, hati-hati memandu. Ya, yang bawa motor pun sama, kena hati-hati menunggang motosikal tu ya. Kalau nak masuk kiri ke kanan ke, pasang lampu signal. Jangan main masuk ya. Kadang-kadang terkojut. Kadang saya pun selalu kono tu kan. Balik kojo macam ni dia nak ke kiri ke ke kanan ke, tak ada dia main masuk. Kita kat belakang ni lah terkojut pula. Jadi apa-apa pun kono sentiasa beringat, kono hati-hati. Ya. Kita tak nak ada apa-apa yang berlaku. Jadi moh kita layan Bossa Nova dari One Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia Cinta Kain Putih dari Putra. Baiklah, jam sekarang 5.53 minit petang. Kita dah pun sampai ke penghujung dah rancangan kita. Okay, santai hujung minggu. Hujung minggu hari Ahad kita ni kan. Pejam celik. Dah sampai ke penghujung. Betul-betul pantas ya hari ini, alhamdulillah. Baiklah, Pana ucapkan ribuan terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang sudi temankan Pana dari jam 12 hingga jam 6 petang ni. Terima kasih juga yang sudi WhatsApp kita dekat konti yang memeriahkan suasana hari Ahad kita ni ya. Jadi anda semua jangan ubah frekuensi tu. Okay, frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM, klik jangan tutup lagi sebab kejap lagi anda semua akan bersama dengan rakan setugas Pana, DJ Fahad, akan menemani anda dari jam 6 sehingga jam 12 malam. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Negeri FM dengan lagu-lagu dan perkongsian menarik untuk anda. Pana undurkan diri dulu. Assalamualaikum, bye-bye semua, jaga kesihatan, okay? Jumpa lagi minggu depan, bye-bye.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Mendagri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam hujung minggu saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Mendagri FM ingat sampai bila-bila. Baik, saya menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM hari ini, edisi hujung minggu dari 6 petang sehingga jam 12 tengah malam. Kita dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu, yang mana sekarang ini saya nak mohon ampun dan maaf terlebih dahulu sebab ada sedikit gangguan ada di sistem pemancar kami di Gunung Telapak Buruh untuk frekuensi yang mana mendengarkan di radio 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Mungkin ada sedikit masalah lah di radio anda kan. Tetapi saya dapat dengar di RTM Click masih lagi on seperti biasa. Terima kasih juga saya ucapkan buat anda yang mendengarkan kami di RTM Click yang stream, begitu juga dengan anda yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Alright, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Sedikit masa kami perlukan untuk kami kembalikan frekuensi dan juga siaran seperti biasa. Tetapi yang dengarkan kami di RTM Click, jangan lupa untuk terus stream lagu-lagu terbaik untuk hari ini daripada petang, bawalah sampai ke malam pukul 9.12 malam nanti. Macam biasa, ulangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zoo. Pukul 11 malam nanti saya nak belanja anda lagu-lagu pilihan anda. Jadi macam biasa, terus layan, terus stay tune dalam Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Satu, dua, tiga, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
6: 92.6, 95.7 dan 107.7.
7: Ingat sampai bila-bila.

usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Melayu Grand FM ingat sampai bila-bila Expose Band dengan Sandiwara baru sahaja menghiburkan anda. Kembali dalam Ekspresi The Grand FM edisi hujung minggu bersama dengan Fad. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Dan Alhamdulillah kami dah pun kembali ke siaran dari frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7 dah pun kembali. Okey. Kalau tadi ada sikit gangguan lah kan, disebabkan petir dan juga kilat di stesen pemancar kami di Gunung Telapak Buruk, dan Alhamdulillah jurutera-jurutera hebat kami telah pun mengatasi masalah ini, dan Alhamdulillah kita kembali bersiaran secara langsung di frekuensi kita. Dan untuk yang dengarkan kami di RTM Klik tadi pun, terima kasih juga banyak-banyak. Tadi gangguan siaran di frekuensi sahaja RTM Klik masih okey. Sekarang ni dah pun kembali dua-duanya bersiaran seperti biasa untuk anda semua layan lagu-lagu terbaik dan juga enjoy pastinya informasi-informasi terkini lah yang paling penting sekali di Negeri Sembilan ni, apa yang terupdate, terpaling update lah, nanti saya akan kongsikan dengan anda seperti biasa lah eh. Dan sekarang dah pun jam menunjukkan pukul 6.55 minit petang. Seketika nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib. Hari ini di Seremban 7.02 minit malam. Jadi Fad mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM seketika sahaja nanti. Sekarang ada Datuk Awi dan Datuk Ziana Zain. Dua-duanya dah Datuk dah. Senja dan Merah. Terus berhibur bersama-sama kami dalam ekspresi The Grand FM.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

#penyaranjakim. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu mau tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk

edisi hujung minggu. Kembali bersama Fad. Dan sekarang kita dah pun masuk di jam yang terbaru, 8.02 minit malam. Untuk jam ini dan untuk hari ini, tiada kita nak layan lagu-lagu terbaru lah. Kalau macam biasa, Fad on Air untuk Ekspresi Negeri FM, satu jam pukul 8 hingga pukul 9 ni memang lagu-lagu terbaru. Tapi hari ini disebabkan kita ada ulangan carta hits The Graph yang pukul 9.15 minit malam nanti bersama-sama dengan DJ Zoo. Jadi kita akan layan lagu-lagu pelbagai genre dari pelbagai zaman untuk hari ini. Dan untuk makluman adik-adik kita dan juga ibu bapa di Negeri Sembilan ini, yang mana semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Negeri Sembilan akan mula beroperasi seperti biasa esok. Ini berdasarkan pemantauan keadaan semasa dan juga bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU terkini. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan memaklumkan pihak sekolah bagaimanapun perlu sentiasa untuk memantau keadaan kualiti udara dan juga mematuhi garis panduan yang ditetapkan serta mengambil langkah yang sewajarnya lah untuk memastikan kesihatan murid dan warga sekolah terpelihara. Yalah, bukan untuk anak-anak sekolah ni sahaja tetapi juga staf-staf yang berada di sana kan, untuk semualah yang bekerja di sekolah itu, nak memastikan sesi persekolahan itu berjalan dengan lancar. Tapi kita nak ingatkan kepada semualah, termasuklah guru-guru juga kan, semoga anda semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik kan. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka dan hidung ataupun face mask semasa di sekolah kan, berada di luar kelas. Itu sangat-sangat diperlukan, terutamanya bila kita nak menghadapi keadaan cuaca jerebu ni kan. Dan kalau ikutkan hari Jumaat yang lepas, sekolah ditutup disebabkan bacaan IPU lebih 180 dan mana sangat membimbangkan. Tetapi untuk beberapa hari ini, trend penurunan itu semakin kita nampak dengan hujannya yang turun kan. Dengan malam tadi hujan, pagi tadi pun begitu juga, dan alhamdulillah keadaan dah semakin baik. Jadi adik-adik dah boleh kembali ke sekolah, begitu juga dengan guru-guru dah boleh lakukan sesi persekolahan seperti biasa. Dengarnya ada juga yang dah nak ada peperiksaan tak lama lagi kan. Jadi saya ucapkan semoga berjaya lah untuk adik-adik kita. Jangan lupa jaga kesihatan selalu di sekolah. Alright. Dan seketika nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban. Untuk hari ini 8.12 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua sekejap sahaja lagi. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM. Allah loves y'all.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, Malam Graven ingat sampai bila-bila. Hakim and the Magistrate dengan yang satu baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu hari ini 11 Oktober 2026. Dan salam hujung minggu juga. Hari ini Ahad. Jadi terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Baik, tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, 8.12 minit malam. Jadi Fad mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua Muslimin dan Muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Jangan lupa juga, kita juga sekarang ini sedang melalui fasa yang agak sukar dari segi kesihatan, iaitu di Jerebu, kan? Kita doakan agar Jerebu ni segera pulih di Malaysia terutamanya lah, kan, dan juga negara jiran kita Indonesia. Begitu juga jangan lupa untuk kita terus mendoakan dan memberikan sokongan kepada saudara kita di Palestin yang sekarang ini masih lagi mereka berada dalam keadaan yang tidak baik lah, kan. Begitu juga dengan kita yang sentiasa membantu mereka dari segi wang ringgit, juga doa yang sangat-sangat penting untuk kita sama-sama mendoakan agar kesejahteraan mereka terpelihara, insyaAllah. Alright. Dan untuk yang memandu juga, hati-hati di jalan raya. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana masih lagi kekal setia, masih lagi memilih Negeri FM sebagai sumber hiburan dan juga informasi untuk anda. Saya teman anda hari ini sehingga jam 12 tengah malam untuk Ekspresi Negeri FM. Kalau ada yang memandu sekarang ini di Lebuh Raya Utara Selatan, ada sedikit info trafik yang boleh saya kongsikan dengan anda. Okey, ada van rosak di NKVE kilometer 9.8 arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Jadi lorong kiri sekarang ini terhalang di sana dan trafik sesak sekarang ini. Juga ada kemalangan yang berlaku di kilometer 457 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, dan itu juga menyebabkan lorong kecemasan di sebelah kiri terhalang dan trafik terkawal. Jadi hati-hati kepada anda semua, tak kira walau di mana sahaja anda berada, terus kekal setia berhibur bersama-sama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila, okey?

Ya, Meja Pedas dari Wani Hasrita featuring Sofia Liana baru saja menghiburkan anda. 8:48 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Alright, saya nak beritahu ni pukul 9 malam ini. Okay, hari ini pastinya tumpuan kita seluruh peminat-peminat bola sepak tanah air ini kepada pasukan wanita bawah 17 negara. Okay, kita nak cipta sejarah. Jadi malam ini di Stadium Selayang pada pukul 9 malam adalah merupakan perlawanan untuk pasukan Malaysia bertemu pasukan India untuk kelayakan Piala Asia wanita bawah 17 tahun. Jadi yang Tigres kita sebelum ini mempamerkan aksi terbaik mereka kan, apabila menang perlawanan menentang Syria 1-0, kemudian satu lagi perlawanan berjaya menewaskan Iraq 4-0. Dan untuk perlawanan terakhir pada malam ini untuk peringkat kumpulan, bagaimana pula ceritanya apabila Malaysia bertemu dengan pasukan wanita India bawah 17 tahun yang agak kuat juga, satu persaingan yang mungkin akan menjadi sangat mendebarkan lah untuk perlawanan pada malam ini. Tetapi kita tetap optimis dengan kehebatan adik-adik kita ni, begitu juga dengan coach. Kita harapkan dan juga mendoakan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan perlawanan pada malam ini mereka berjaya menang dan terus layak ke Piala Asia wanita bawah 17 tahun nanti. Alright, demi Malaysia. Daripada bangsa yang sama, ada perlawanan ini di Negeri FM pula kita ada siaran ulangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zul sebentar saja lagi. Jadi untuk yang terlepas dengarkan pagi tadi, boleh dengar sekejap sahaja lagi. Nak tahu lagu apa yang kekal berada dalam top 5, lagu apa juara, lagu apa yang terkeluar, lagu apa yang dicalonkan untuk minggu ini, semuanya sekejap sahaja lagi bersama-sama Zul dengan Carta Hits Negeri FM untuk siaran ulangannya sekejap sahaja lagi. Okey, tetapi sebelum itu jom dengarkan dulu Aceh dan Tantari dengan Biar. Terus layan ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

0: lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey ke tidak? Kembali lagi bersama dengan Zul sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM. Setiap hari Ahad pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan ada siaran ulangannya pada pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Terus bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7 atau dengar saja kami di RTM Klik ataupun portal Radio RTM. Percuma sahaja boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Yang penting liputan internet kena ada lah ya. Okey, baiklah, untuk minggu ini seperti biasa Carta Hits Negeri FM, kita ada 20 lagu-lagu hits yang akan teman anda. Dan juga Zul dah ada sediakan beberapa cerita yang nak dikongsikan kepada anda selama 2 jam ini. Okey, yang penting jangan tukar frekuensi anda, terus layan Zul sampailah habis, sampai kita selesai Carta Hits ni. Okey, sebelum kita terus je nak mulakan lagu yang berada di tangga ke-20, Zul nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok pada minggu lalu, Malam-malam Nuha Bahrain X Mimpi berada di tangga ke-5, manakala lagu di nombor 4 Lembayung Tari Wani Hasrita, lagu di nombor 3 Sayang Orang Sama Adira Suhaimi, lagu di nombor 2 Jena Sara Emilia Azizan, dan juara pada minggu lalu masih nyanyian Sakura Band. Okey, jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda sebelum setiap hari Ahad. Setiap minggu tu sebelum hari Ahad, undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, nanti Zul kongsikan macam manalah nak undi lagu-lagu dalam Carta Hits ni kan. Okey, sabar, okey, kejap lagi. Jom kita layan dulu persembahan Ernie Zakri dengan lagunya Sejambak Bunga. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu, lagu pencalonan pada minggu lalu.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 16.

0: Dan Wani Keri dengan lagunya Pulang baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga ke-18. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Iki Hiu, Ani Ifat dan juga Wani Keri. Okey, baru 2 minggu dalam carta. Baiklah untuk anda semua, tadi lagu di nombor 19 pula, lagu nyanyian Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin. Komposer Ku Is dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 11 minggu dalam carta, kekal di tangga ke-19. Okey, baiklah untuk anda semua yang sedang layan carta hits Negeri FM sambil memandu tu kan, ke mana saja hala tuju anda, pastikan anda dalam keadaan yang baik, sihat, fokus terhadap pemanduan anda. Zu dekat sini doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang paling penting, jangan main telefon pintar anda semasa memandu, bahaya tau. Okey, baiklah untuk cerita minggu ini kan, Zu nak kongsi dengan anda. Kalau kita lihat situasi jerebu dalam negara kita semakin membimbangkan, beberapa daerah dan juga negeri berada pada bacaan IPU tidak sihat, terutamanya negeri kita, Negeri Sembilan. Dan pada 9 Oktober, hari Jumaat baru-baru ini juga, ada beberapa negeri dan juga daerah diarahkan tutup untuk sesi persekolahan. Antaranya kalau kita lihat di sini, iaitu di Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya, turut melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Itu apa yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilina Siddiq. JPN dan juga PPD diminta memantau keadaan jerebu serta mengambil tindakan segera jika perlu. Dan semalam pun kalau kita tengok bacaan IPU di Seremban terutamanya, memang tidak sihat. Jadi untuk semua pendengar setia Negeri FM, pastikanlah kalau anda terpaksa keluar rumah, ada aktiviti-aktiviti yang perlu anda lakukan, jaga kesihatan anda dengan baik. Okey, kurangkanlah kalau boleh, kurangkan. Tapi kalau kerja-kerja anda menuntut kerja di luar kawasan, terpaksa kan, pastikanlah anda pakai pelitup muka, pakai pakaian yang sesuai, kerap orang kata basuh tangan, cuci muka, minum air bersih secukupnya. Dan sama-samalah kita terus doakan agar keadaan jerebu ini kembali pulih, kualiti udara kita bertambah baik dan semua urusan dipermudahkanlah ya. Okey, jadi itulah dia sedikit perkongsian apa cerita minggu ini. Selepas ini kita nak kongsikan dengan anda apa yang tular di media sosial untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, jom kita nak layan dulu lagu di tangga ke-17, nyanyian Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 9 minggu dalam carta. Minggu ni naik satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 15.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Carta Hit Negeri FM.
0: Nombor 13.

0: The Graph FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda semua yang terus memilih frekuensi kami sebagai peneman anda. Salam hujung minggu buat anda yang baru je dengarkan The Graph FM sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua dalam carta hits Negeri FM. Tadi kita dah kongsi dengan anda apa cerita minggu ni berkenaan dengan situasi jerbu dekat negara kita. Hari ini Zoo nak kongsi dengan anda apa yang tular di media sosial, apa yang tular di Malaysia untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, tadi lagu di nombor 12 nyanyian Syamil dengan lagunya pertama. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Adrie Abdul Halim. Minggu ni naik dua anak tangga, manakala lagu di nombor 13 Ayuh Pulang Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ini juga hasil ciptaan mereka berdua. Lagu di tangga ke-14 Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet, komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Lagu di tangga ke-15 Gerimis Derita, ini baru lagi lagu ni, nyanyian Hakim Rusli featuring Zamani, lagu ciptaan Hakim Rusli, dah berada 3 minggu dalam carta. Dan lagu di nombor 16 Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 12 minggu dalam carta. Minggu ni turun satu anak tangga ya, lagu Kau Bersama Dia. Okey, hari semalam ada ke yang mata memang tertumpu dekat televisyen, ada yang tertumpu dekat media sosial nak tengok, orang kata wedding of the year ke hari semalam? Artis anak air Bella Astilah dah pun selesai melangsungkan perkahwinan bersama dengan YB Said Saddiq semalam kan. Ramai yang tersenyum aja semalam kan. Bukan apa kalau kita tengok momen-momen tu, banyak juga yang viral di media sosial. Tetapi ada yang salah satu mencuri tumpuan rakyat Malaysia ni, antaranya hantaran. Okey, apa yang saya dapat kongsikan kalau kita tengok hantaran hari semalam, siap ada kerusi urut bergerak lagi ya. Itu yang kita ni rasa meronta-ronta nak minta kerusi urut juga. Okey, antaranya simpanan KWSP, tajaan pengajian sarjana, dan kebanyakan hadiah tu memang berkait dengan minat masing-masing lah. Nampak tak, hadiah bukan sekadar hadiah istimewa je, tetapi menunjukkan sokongan pada pasangan tu yang penting tu. Okey, tapi apapun, hari semalam kan 10 Oktober, 10-10, tarikh yang sangat cantik. Ramai juga kalau Zul tengok dekat story Instagram yang melangsungkan perkahwinan tarikh yang sama, sebab cantik mudah diingati hari semalam kan. Tahniah Zul ucapkan kepada semua pasangan mempelai kita yang baru saja melangsungkan perkahwinan hari semalam, ataupun baru-baru ini, ataupun hari ini baru saja selesai diijab kabulkan. Semoga hubungan yang dibina ini sampailah ke jannah ya. Zul doakan yang baik-baik saja untuk anda semua. Itulah dia sedikit perkongsian lah ya, untuk cerita yang tular untuk minggu ini. Selepas ini Zul nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa. Tapi kita nak layan dulu ada beberapa lagu selepas ini, antaranya lagu nyanyian Hariz Zazman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Lagu ni hasil ciptaan oleh Hariz Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Siu, kekal di tangga ke-11 minggu ini.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hit Negeri FM, nombor 10.

0: Itu dia tadi persembahan Bunga dan juga Amzah Sabri dengan lagunya Termenung. Lagu ini komposernya oleh Amzah Sabri, lirik oleh Bunga. Naik dua anak tangga minggu ini, dah berada 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10 sebentar tadi, nyanyian Amar Haikal, Gila Bayang. Lagu ini hasil ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Turun satu anak tangga minggu ini. Okey, baik, ini Zoo nak kongsi dengan anda yang masih lagi bersama dengan Zoo dalam carta hits Negeri FM berkenaan artis antarabangsa. Masih lagi berkenaan dengan situasi jerebu ini apabila penyanyi Indonesia Chakra Khan yang turut meluahkan kebimbangan apabila jerebu bukan sahaja menjejaskan penduduk di negaranya, malah turut memberi kesan kepada negara jiran, termasuklah kitalah, negara Malaysia. Beliau turut menggesa pihak berkuasa ambil tindakan serius bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang mengganggu kehidupan orang ramai. Betul juga kan, kadang isu macam ni bukan sekadar soal pencemaran udara, tetapi sebenarnya melibatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Apapun, kita doakanlah sama-sama agar keadaan jerebu ni kembali pulih dan semua orang dapat menjalani aktiviti harian dengan selesa seperti biasa. Jangan lupa untuk terus jaga kesihatan diri ya. Itu dia sedikit perkongsian lah berkenaan artis antarabangsa minggu ini. Jadi jom kita terus nak layan lagu di tangga ke-8, nyanyian Syiha Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Komposer Hafiz Hamidun, lirik Fatri Yahya, minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 21 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: ini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Tata Hit Negeri FM, nombor 6.

Carta Hits Negara FM bertemankan Zoo sekarang ini. Tadi lagu di nombor 6 baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Nuha Bahrin X Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ni turun satu anak tangga dan dah berada 13 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7, nyanyian Marsha Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Komposer dan lirik lagu ini oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar dah berada 14 minggu dalam carta. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Sekejap saja lagi, kita akan tahu lagu apa yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini kita nak layan sama-sama. Tapi sebelum tu, ada yang tanya. Ada yang baru pertama kali dengar Carta Hits Negeri FM. Zoo, macam mana nak undi lagu-lagu dalam carta ni? Mudah je sebenarnya. Anda singgah je di platform media sosial Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Nanti cari posting Carta Hits setiap minggu. Kita ada muat naik lagu 5 teratas yang berada di tangga 5 teratas. Nanti dekat bahagian caption tu kita ada sertakan sekali dengan link Easy Poll. Tekan je link tersebut, boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Undian tu tak terhad buat sekali je ke? Boleh buat sekali dah tak boleh undi dah lagu-lagu lain. Boleh juga kalau anda nak undi setiap hari pun boleh, sehari 10 kali. Tak ada masalah. Yang penting anda semua puas hati, okey? Untuk minggu ini kita terpaksa ucap selamat tinggal untuk lagu komposer oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, berjaya kekal dalam carta 25 minggu. Pernah 7 kali menjadi juara carta. Lagu nyanyian Siti Nurdiana, Ahai, untuk minggu ini terkenal.

0: Jadi selepas ini kita sama-sama terus nak dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini berjudul Haru Biru, nyanyian Alpha featuring Dayan Trisha. Okey, lagu ini hasil ciptaan Justin Seo, Musin Kush, Prem Anand dan juga Dayan Trisha. Lagu nyanyian Alpha dan juga Dayan Trisha ini merupakan sebuah single yang dimuatkan dalam album sulung mereka The First Wave, dan menariknya muzik video lagu ini syarat dengan simbolik tentang cinta yang tidak semestinya dapat dimiliki. Alahai. Selain menggambarkan pelbagai emosi dan juga konflik perasaan. Jadi jom kita sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: kemenangan, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Charter Hits, Negeri FM.
2: Nombor 5.

0: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Carta Hits Negeri FM Nombor 4.

0: Persembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Heli Husaini dan juga Iki Hugh. Manakala lagu Di Tangga Kelima ini merupakan lagu baru yang tersenarai dalam lagu Top 5 Carta Hits Negeri FM. Cuba Jadi Aku, nyanyian Nadira Zaini. Lagu ini hasil ciptaan Heli Husaini juga, Iki Hugh dan juga Nadira Zaini. Dah berada 4 minggu dalam carta. Minggu ni naik 3 anak tangga. Okey, kita beralih kepada cerita muzik tempatan pula. Ini Zul nak kongsi dengan, ini peminat Amir Masdi ni mesti tersenyum ataupun ada yang dah beli tiket dah pun. Amir Masdi bakal mengadakan persembahan sulungnya menerusi AMPM Showcase pada 20 Disember ini di ZEP Kuala Lumpur. Dan menariknya, Amir bakal menyampaikan 26 buah lagu dalam persembahan berdurasi kira-kira 2 jam macam tu. Termasuk lagu baharu daripada album PM. Amir juga berharap sambutan peminat menggalakkan sehingga membolehkan persembahan itu diadakan untuk malam kedua. Apapun, kita nantikan kemunculan Amir Masdi nanti. Jangan lupa dapatkan tiket anda. Tapi sebelum tu kan, ini dalam artikel ni pun ada Amir berkongsikan kepada wartawan bahawa showcase itu merupakan adalah satu pertemuan eksklusif lah bersama dengan peminatnya. Sebab itu ia digelar sebagai showcase, bukannya konsert, kerana mahu lebih intim bersama dengan peminat. Gitu. Okey, jadi itulah dia cerita berkenaan artis tanah air. Jomlah kita terus nak dengarkan lagu di nombor 3, nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni kekal di nombor 3, dah berada 20 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: berusaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Catahit Negeri FM, nombor 2.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Chart Hits Negeri FM.
2: Juara minggu ini.

0: Nampaknya lagu masih-masih lagi ah. Nampak tu masih-masih lagi berada di kedudukan juara untuk carta hit seminggu ini. Apapun tahniah kita ucapkan, lagu nyanyian Sakura Band komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Prio dah berada 16 minggu dalam carta. Dan tahniah juga untuk lagu di tangga kedua sebentar tadi, nyanyian Emilia Azizan dengan lagunya Jenna Sara. Untuk minggu ini, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri dah berada 17 minggu dalam carta. Okey, jadi untuk anda semua, tahniah yang mana dah undi lagu-lagu kegemaran anda, yang dah orang kata kongsikan link Easy Poll tu kepada rakan-rakan. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Kena berbuat demikian, ajak lagi ramai-ramai untuk undi dan juga dengar carta hit setiap hari Ahad ini, seminggu sekali je tau ha? Jadi Zul nak ajak ramai-ramai untuk terus layan carta hit Negeri FM. Okey, insyaAllah minggu hadapan bertemankan Zul lagi untuk carta hit Negeri FM. Jangan lupa untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang mana dekat rumah tengah santai-santai berehat, selamat beristirahat. Apa pun urusan anda hari ini, Zul doakan agar semuanya baik-baik sahaja, dipermudahkan. Okey, jaga diri semua, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat,

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, benda kena ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad dekat sini kembali untuk menemani anda di jam yang terakhir sekarang ini dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Baik, di jam yang terakhir ini Fad nak menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM Ahad 11 Oktober 2026 bersama 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia. Tadi kita baru je selesai untuk kita dengarkan ulangan carta hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zu. Dan tahniah kita ucapkan untuk lagu yang berada dalam top 5 minggu ini dan pastinya lagu masih dari Sakura Band yang kekal sebagai juara carta minggu ini. Wow, tahniah eh. Kalau anda rasa lagu yang anda suka belum masuk lagi top 5, kenalah undi cepat-cepat. Alright. Lagu-lagu pilihan anda, anda boleh cari poster top 5 carta di media sosial kami. Dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, at Negeri FM Official. Cari je dekat sana. Nanti ada link easy poll. Anda boleh cari dekat caption dan boleh tekan dan undi lagu-lagu yang anda suka. Alright, selesai untuk carta hits Negeri FM sekarang ini. Di jam yang terakhir macam biasa nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Ada yang sempat hantarkan katanya nak dengar lagu Misali Cintaku dari Utopia. Ada nak dengar lagu Cinta Ini Membunuhku. Ada juga nak dengar lagu Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim. Alright, itu antara lagu yang bakal anda dengarkan sekejap saja lagi. Hari ini tak ramailah yang hantarkan permintaan lagu kan. Jadi kalau ada yang masih lagi tak sempat nak buat permintaan lagu, rasanya okey, jam yang terakhir ni sempat lagi ni nak layan lagu ni best ni kan. Boleh santai-santai hujung minggu ni. Jadi hantarkan lagu permintaan anda cepat-cepat di WhatsApp kami 0126030603. Baik, kita nak terus berhibur dengan Sufian Suhaimi sekarang ini. Inikah dikatakan cinta menerusi Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, Menegur FM ingat sampai bila-bila. If I Let You Go dari Westlife baru saja menghiburkan anda. Baiklah, untuk anda yang masih lagi memandu sekarang ni, hati-hati di jalan raya. Maklumlah mungkin sibuk buat persiapan esok. Dah mula dah sekolah untuk anak-anak kita di Negeri Sembilan ni. Jadi walaupun dah boleh masuk, keadaan dan juga bacaan IPU untuk Jerebu ni dah semakin baik. Tetapi tetap juga perlu ingat mengingatkan sesama kita juga untuk sentiasa menjaga diri dan juga kesihatan kita lah. Okay, jangan lupa pakai face mask, pelutup muka dan hidung, dan sentiasa minum air yang mencukupi. Okay, untuk adik-adik dan juga untuk semualah yang bekerja dekat sekolah tu kan. Begitu juga dengan kita yang sentiasa berada di luar buat aktiviti harian kita sepanjang hari. Kena juga tetap untuk sentiasa menjaga kesihatan kita. Baik, update sikit untuk kelayakan Piala Asia Wanita bawah 17 tahun 2027, yang mana malam ini menemukan pasukan India dan juga Malaysia bawah 17 tahun wanita. Dan perlawanan ini sebenarnya menentukan pasukan mana yang akan terus layak ke Piala Asia Wanita bawah 17 2027 di China nanti. Dan untuk perlawanan pada malam ini di Stadium MP Selayang nampaknya memihak kepada India. Memang sangat unggul menewaskan skuad Malaysia dengan 4-0. Gol hasil jaringan Redima di minit ke-28, Pritika Barman minit ke-51, Anushka di minit ke-55, dan gol terakhir Nidhi Kumar di minit yang ke-86. Dominasi memang total dari pemain India memang terbaik lah kan untuk aksi mereka. Namun begitu, untuk skuad bawah 17 negara dah pun mempamerkan aksi yang terbaik mereka, dan tiada rezeki lah nampaknya untuk kita mara dan berjaya berada di Piala Asia Wanita bawah 17. Tak mengapa, tapi daripada 3 perlawanan 2 menang dan 1 kalah, itu satu keputusan yang agak positif sebenarnya. Kita doakan yang terbaik lah untuk mereka, untuk skuad ini di masa hadapan. InsyaAllah dapat mara ke Piala Asia nanti kan. Baik, sampai di sini saja masa yang Fad ada untuk teman anda dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang terus kekal setia mendengar, dan juga yang anda terus menyokong kami, terus support kami di mana-mana sahaja anda berada, di media sosial, begitu juga di radio. Alright, kalau ada salah silap, Fad mohon ampun dan maaf. Fad tinggalkan anda dengan lagu ini dari Dimensif, Cinta Ini Membunuhku. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Persembahan Nirvana dengan Smell Lightning Spirit memulakan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, National Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar National FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya. Dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk National Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Persembahan Khalifa dengan Cemek Mole membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudap apa yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat. Seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Raub, Bentong dan juga Temeloh. Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National Game Berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Pemandangan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup. Berikutan perkembangan bacaan IPU semasa, manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad Mat lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu. Mazlan Maria dari Kota Baru. Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah, Bidah dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Yandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Asrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Muhammad Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, sama bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi. Kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur. PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Juhas Bizi Abdullah dari Puchong. Ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmas Kota Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya?
Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok eh, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi, namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi.

dari Pasir Mas Kelantan. Kita ada Lavender Girl Kuantan, Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terus hadir. Fiza Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, ada Encik Wil, Cikgu Hati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Pari Bunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Bergegeni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga terus bersama-sama. Lagi tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pada-pada darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi janganlah terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat semula kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget. Kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

0: Mana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau, sebab saya ada, saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat ya. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakuan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat ya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan, mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity Y, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana pun, Abang Lori, Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi, kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura, terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini, ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil, kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lantaran suara biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bunda Memberi Hidup. Terus layan, terus dengarkan.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Melalui lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, renggang-renggangkan tangan, kan buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu. Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini? Jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78. Ada Bak Yah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ada Nisa Jerantut Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nurizawati Abdul Muhammad Zaki, Nurizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey eh, Game Berhantu. Kita sambung lagi ya, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Kuring dengan Bila Cinta Didusta. Oh, memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gigi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gigi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Muhammad Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai pendengar kita di Brunei tau.

Ana Sino Suki Nohara, ada Kakna Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita sambil goreng kuih sambil layan GBH, Rohaya Aman MK87 lapor pagi-pagi dan 6979. Mantap. Sebenarnya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Game Buruhantu. Kerana Nasional Game Buruhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Game Buruhantu ini memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lentaran dan lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setuju lah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, saya sebutkan ya. Pak Su Tanker, Shell, KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yung Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Gluta Horse juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbang dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu.

Sun of Adam. Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM, juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh, kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini, layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga. Ada Idah dari Kota Marudu, Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. Encik Ayu Comel, ada Wati Bakawali, Ju Ati Arah 77, Noliana Yongle, Encik Daun, siapa lagi? Noliana Nodin, Ina Hayati Arifin, Aini 67, dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L, anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk, tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk, masih lagi luncur ni bang, sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia, eh? Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapa pun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, kalau kita lihat kan, satu amanah, ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-samalah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-samalah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa jua cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Junaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rokas dengan seribu tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4.36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan. Ada ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10.30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazliza Bahar, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Mula tertirai menangis tepi pucuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat office tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang kata lah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi, Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi, Johor Baru Johor 5.41 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi, Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana

situ anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab Sesama Jiran Tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setia sedia hati.

lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum ut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Kita mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang lah, gilah. Rumah kita sorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasan, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada usah tengok sekali tu yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh. Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Sebab tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Nah. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Nah, mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, "Assalamualaikum." Dia buat dek, ya kan? Buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ya kan? Ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jarah. Muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran.
antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bisa sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Tak, kalau macam tu baca rumah ustaz tu, jiran adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah, tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik, kita orang soleh. Minta izin, jangan dok mai tak apa jiran. Jiran okey je. Jangan dok mai okey, kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya, belakang rumah tu kolak longkang, belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku, siapa kau ujuk, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan ini bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokkanlah. Main tokkan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, motor besar. Contoh. Kita baiki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa baru ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada dia ada anak kecil, dia tengah tidur. Begitu juga kereta, motor kita, kita rasa kita buat gurung tu, tak mengganggu kita je lah. Mungkin depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Supaya dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga atas udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allahu

Hijaz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumayyah bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumayyah yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi, Ruang Udara Nasional FM, saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula. 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu-waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mengucapkan kepada anda semua yang berada di Negeri Sembilan dan juga di tempat anda sendirilah. Maklumlah, kita ni siaran Negeri FM dan anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi bersama dengan saya, Amar, menemani anda selama 4 jam pada hari ini. Jadi, alhamdulillah, hari ini juga merupakan hari Isnin kan, 12 Oktober 2026, bersama dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah, bulan yang baru dalam kalender Islam kan. Dan tadi juga yang paling penting, pada waktu 5.49 minit pagi, dah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban mahupun di Port Dickson. Jadi bagi anda yang berada di kawasan sekitar, selamat menunaikan solat fardu lah. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan perkara yang baik, dan pengakhiran kita pada hari ini pun insyaAllah juga dipermudahkan segala urusan olehnya, okay? Dan hari ini juga syuruk adalah pada waktu 6.56 minit pagi. Jadi kalau ada lagi rakan-rakan kita yang belum lagi bangun, kita telefonlah mereka, kejut mereka untuk sama-sama tunaikan solat fardu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini juga memberi manfaat kepada pahala kita sendirilah, okay? Jadi bagi anda semua yang paling penting, jangan ke mana-mana. Kalau dah masuk ataupun tune in dekat frekuensi 92.6, jangan ke mana-mana, mohon kekal je. Jadi kami ada lagi dua frekuensi, tiga frekuensi kami tapau tau. Yang kedua adalah 95.7 dan yang ketiga adalah 107.7. dan yang paling penting juga, ini kan zamannya mudah, semua benda dekat dalam tangan kita kan. Jadi jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Click. Percuma je, tak payah nak subscribe ke apa, tak payah nak bayar. Boleh dapatkan dekat Google Play Store untuk Samsung dan juga Apple App Store untuk anda yang pakai Apple product dan sebagainya, okay? Jadi dekat situ pun boleh dengarkan kami secara dalam talian lah, semua 34 stesen radio RTM. Tapi yang paling penting, pilih je Negeri FM sebab pasti banyak info dan juga perkongsian yang menarik untuk anda semua. Jadi kalau nak kongsikan apa-apa ucapan pun, macam biasa, boleh terus WhatsApp dekat Amar pagi-pagi ni. Nanti Amar bacakanlah ucapan awak ataupun sekadar luahan hati awak. Boleh hantarkan dalam bentuk teks ataupun voice dan insyaAllah terus ke nombor 012-603-0603. Dan untuk awal-awal pagi ni kan, kita nak naikkan mood kita, mestilah kita nak lagu-lagu yang orang kata menggamit kenangan tahun 80-an, 90-an dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada kumpulan pertama, Slam, dengan lagunya Jika Kau Rasa Getarnya. Tergetar tak dalam kereta tu kan. Sekarang ni jom terus kekal di siaran Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Okey, kita bertemu kembali dalam segmen Radar Pagi bersama dengan saya Amar dalam siaran Negeri FM di frekuensi 92.6. Jadi bagi anda semua yang mungkin tengah memandu tu kan, hati-hati diucapkan, ataupun baru je masuk kereta, baru buka radio, tengah panas ke enjin, santai-santai dulu, ambil lah nafas dulu kan, baru kita mulakan perjalanan tu. Tapi mungkin anda juga yang dah on the way lah, orang kata, daripada Seremban nak pergi ke Kuala Lumpur kan, lagi-lagi pula lalu di Plus Highway. Ini ada sedikit makluman untuk anda lah, di mana ada insiden lori rosak di lorong masuk M01 Plaza Tol Sungai Besi. Lorong ditutup sementara, namun trafik masih lagi dalam keadaan terkawal. Tapi mungkin ada juga di antara kita kan, pagi-pagi ni kita rasa mengantuk pula bawa kereta kan. Jangan risau, kalau mengantuk tu kita ambil nafas lagi kan, ambil nafas yang dalam. Tapi kalau boleh cari air kopi tu pun ngam juga, supaya bolehlah kita orang kata berlawan mata kita tu lah, supaya segar sikit kan. Tapi kalau dah berlawan mata sangat dalam keadaan yang sangat kritikal, seloknya kita berhentilah dulu, rehat, ambil lah tidur yang sekejap ke 15 minit ke 30 minit ke, supaya kita boleh cas semula lah tenaga kita kan. Sebab sekarang ni pun banyak orang kata kes-kes micro sleep, tertidur sambil bawa kereta. Itu memang sangat-sangat bahaya, dan insyaAllah kita elakkanlah perkara-perkara begitu dengan rehat yang cukup, orang kata tenaga yang cukup kan, itu yang penting. Jadi bagi anda semua, jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6 Negeri FM, menghiburkan anda untuk Radar Pagi sehingga pukul 10 kejap lagi. Sekarang ni jom kita layan lagu daripada BPR, Dari Sinar Mata.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Okey, kejap lagi tepat pada waktu 7 pagi pun macam biasa. Kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkanlah utama 7 pagi. Ya, pastinya kita pagi-pagi ni juga nak tahulah apa berita yang menarik di dalam dan juga luar negara. Tapi yang pastinya sahih hanya dekat mana? Dekat RTM lah semestinya kan? Okey, jadi kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar selepas berita kejap lagi, Amar akan bacakan. Terus hantar je cepat-cepat dekat nombor WhatsApp kami iaitu 012-603-0603. Sekarang ini jom tanpa buang masa lagi, kita layan lagu daripada kumpulan Wings pula, Bernafas Dalam Lumpur, menghiburkan anda di siaran 92.6 Negeri FM.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti, AUKU, yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa

bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris, EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, kembali kita lagi dalam segmen Rada Pagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini 7.17 minit pagi. Semestinya di siaran Negeri FM kan frekuensi 92.6. Jadi mungkin bagi anda yang baru je mendengarkan siaran ini, terima kasih kerana memilih Radio Negeri FM sebagai peneman anda sepanjang hari. Okay? Dan alhamdulillah sekali lagi hari ini merupakan Isnin 12 Oktober 2026 juga bersamaan dengan 1 Jamadil awal 1448 Hijrah, bulan yang baru jugalah kita boleh katakan untuk kalender Islam. Jadi bagi anda semua, kalau pagi-pagi ini rasa macam mudi ataupun nak kongsi apa-apa dekat Amar, terus je, tak kisahlah apa-apa info pun di 0126030603. Okey, dan yang paling penting, kalau pagi-pagi ini kita kena buat apa dulu? Mestilah kena sarapan kan. Jadi kalau nampak ada gerai-gerai tepi jalan ataupun kedai yang berdekatan, singgah dulu makan. Masih lagi sempat makan sebelum masuk kerja kan, sebab pukul 9 dah nak kena masuk. Masih lagi ada waktu kan. Dan hari ini juga merupakan semua sekolah rendah maupun menengah di Malaysia dibuka semulalah susulan hari itu tutup sementara akibat cuaca yang tak berapa memberangsangkan lah akibat jerebu kan. Jadi selamat bersekolah, dan untuk ibu bapa yang baru balik hantar anak sekolah tu, hati-hatilah. Semoga segala urusan di rumah pun dipermudahkan. Bagi anda semua yang masih lagi menuju ke Kuala Lumpur kan, daripada Seremban, orang kata man-man je lah, santai-santai, insyaAllah orang kata lambat-lambat tu sampai juga kan. Tapi yang paling penting, on time, jangan terlambat pula, nanti bos marah. Okay, jadi sekarang ni terus kekalah dekat frekuensi 92.6. anda semua jangan ke mana-mana, sebab sekarang ini kita berhibur dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, biduan wanita negara kita, dengan lagunya Rencong, menghiburkan anda di Negeri FM.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Manolah bahaya ni datang ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Dario dan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok?
2: Yo.
1: Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Buat. Aku tak akan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Ya, mendengar Fahmi Ingat Sampai Bila Bila. Itu dia tadi lagu terbaru jugalah daripada Haziq Rosabi yang berjudul Palu. Dan kawan-kawan kan, kalau kita tengok hari ni, perasan tak? Sejak pagi ni udara dekat Negeri Sembilan ni nampak macam berkabus sikit kan. Tapi kalau kabus tu tak hilang-hilang, jangan anggap tu sejuk eh. Kita pun tahulah sekarang ni pun musim jerebu kan. Jadi sebelum kita keluar rumah hari ni, apa kata kita semak dulu bacaan IPU lah. Tapi kalau kita tengok ramalan map Malaysia hari ni di Negeri Sembilan secara keseluruhan, pagi mereka ramalkan jerebu, petang pula ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, insyaAllah, dan malam pun masih lagi dalam keadaan jerebu lah. Jadi sebelum kita keluar rumah, apa kata kita semak dululah bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara kan, dan kita tengoklah bacaan kawasan kita, bukan kawasan orang lain tau. Jadi kalau IPU ni dah meningkat, macam biasalah kita kena kurangkan aktiviti luar, lebih-lebih lagi kalau nak bersukan, memang sangat tak sesuai lah. Kalau boleh kita carilah sukan yang berkonsepkan indoor, macam badminton ke, pickleball ke, itu sebenarnya lebih elok lah, sebab tidak dicemari dengan udara luar. Jadi kalau anda punya mata tiba-tiba macam pedih ataupun dah mula batuk, jangan buat tak tahu pula. Kesihatan kita ni kita juga kena jaga kan, sebab kalau dekat Negeri Sembilan ni, kawasan mana paling nampak jerebu pagi ni? Kalau kita tengok daripada Seremban, memang rata-rata jelas dan nyata lah. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan lain kan. Dan juga sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Redno, Dari Air Mata, menghiburkan anda di segmen Rada Pagi.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.